0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Pagi yang cerah ini sepertinya sarapan yang seger-seger asik ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya sarapan yang seger-seger ini biasanya soto lalu dibarengi dengan tusuk-tusukan sate-satean gitu kayaknya. Sotonya seger nih. Ditambah lagi daging-dagingan dari sate itu, entah telur, entah hati, entah usus. Wah.
1: Soto atau bubur ya?
0: Bubur benar.
1: Bubur ayam itu kan biasanya kan dipakai sarapan juga. Aduh enak.
0: Mantap sekali sih. Jadi kita gimana closing aja? Oh jangan dong ya. Tapi, udah bawaannya pengen sarapan aja.
1: Tapi ini emang berkaitan sama topik kulik kita untuk pagi hari ini ya Kogers, mengenai sate-satean ini ya. Sate-satean. Berarti fiktif itu ya.
0: Iya ya, kalau mobil-mobilan kan mobil mainannya kalau sate-satean, enggak dong.
1: Tapi kan seringnya kita ngomong gitu ya, misalnya sate-satean.
0: Sate-satean karena jumlah satenya banyak pilihannya.
1: Iya. Dan biasanya kan sate itu identik dengan daging, ya kan?
0: Benar.
1: Daging yang ditusuk-tusuk gitu. Tapi ini selain daging, ini daging nggak sih bisa disebut?
0: Ada dagingnya juga. Ini sate ala angkringan ya. Biasanya banyak ditemukan di angkringan-angkringan.
1: Bener.
0: Dulu itu sate yang seperti ini tuh seringnya ketemu di angkringan di daerah Jawa. Nah, dulu kan Desta pernah kuliah tuh di Solo ya. Wah, banyak banget angkringan Solo yang saya temuin. Dan pilihan satenya juga berbagai macam. Sekitar tahun berapa ya persate-satean angkringan ini mulai banyak gitu, kalau nggak salah tahun 2016-17 mungkin ya,
1: sekitar itu ya,
0: itu baru rame. Dan sekarang banyak banget di Bali kita bisa nemuin berbagai macam sate angkringan ya. Nah kalau Mika nih seneng sate angkringan tuh yang sate apa nih?
1: Saking banyaknya bingung ya,
0: malah bingung
1: milih ya. Sate telur itu kayaknya enak sih,
0: telur puyuh.
1: Telur puyuh itu
0: enak itu. Karena dia dalamnya apa di kayaknya dimasaknya pakai kecap apa gimana, makanya rasanya tuh agak manis ya kan.
1: Benar-benar dan apa ya, kulit luarnya kayak coklat gitu
0: ya.
1: Iya,
0: kecoklatan gitu. Terus kalau Desta sih senengnya ini sate ati. Nah, mantep.
1: Ya, cocok untuk Desta, kurang darah.
0: Bukankah kita sama sepenanggungan? Nah kalau misalnya Elkoger sendiri nih, biasanya suka sate apa kalau misalnya nongkrong di angkringan ya? Kita juga sudah berbagi di sosial medianya Elkoga. Mungkin Elkogers bisa ikut gabungan bareng kita?
1: Benar-benar, karena sebenarnya kalau ngomongin persatean ini ada banyak ya. Kalau tadi kan kita ada spill tuh, ada sate
0: telur puyuh
1: itu, sama sate ati. Ada juga sate kulit gitu ya, sate usus.
0: Sate kulit, sate usus, sate brutu pun ada. Ada loh yang beli juga ya. Orang emang menyukai pertetelan dunia.
1: Iya, pertetelan ya. Belum lagi, ya ada juga sate bakso. Bakso yang disatein itu kan.
0: Ada, yang kecil-kecil dia bentukannya terlalu besar.
1: Sama sate sosis. Banyak sih Elkogers, jadi silahkan coba kasih tahu referensi Anda atau mungkin yang Anda favoritkan. Kalau misalnya entah itu beli soto, beli bubur ayam, biasanya ada nih pasti kondimen seperti ini gitu ya. Terus juga kalau keangkringan juga kayaknya kurang lengkap ya
0: rasanya tanpa sate ya.
1: Bener, jadi kalau misalnya beli nasinya satu, dua, persateannya ini banyak boncos sebenarnya di persatean ini ya kan.
0: Harga nasi jinggonya biasanya kan 5.000, 6.000 ya. Satenya sekali kita belanja 5, 6 gitu bisa habis sampai 50.000 ke atas biasanya. Yang penting satu sih Bika.
1: Apa?
0: Walaupun makan nasi jinggonya satu, satenya 10 tusuk, asal jangan lupa bayar.

0: Ibiradioku. Bukan Ibiradioku. Bukan Ibiradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar untuk Anda mungkin yang anaknya, ponakannya atau saudaranya mulai memasuki masa perkuliahan dan bingung ingin mencari kuliah serta di fakultas apa nih. Nah, kita rekomendasikan ya. Untuk berkuliah di mana, Mika?
1: Tentunya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena tidak bosan-bosannya kita kasih tahu bahwa kampus ini keren banget, Elkogers. Apalagi Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah kampus yang pas banget, cocok banget untuk Anda yang mungkin udah kebayang gitu ya, kedepannya pengen punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang juga. Dan pertanian modern juga tidak hanya tentang bercocok tanam saja kok ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Nah, benar banget. Di Unwar sendiri ini ada 4 program studi ya, yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya sendiri berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada program studi peternakan. Ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Nah, untuk kurikulumnya yang ditawarkan sudah sesuai banget ya dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung sekali ya ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Dan dari sisi staf pengajarnya itu sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya Ekoger sudah jelas, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi jangan terlalu berpikir lama, putuskan hari ini juga, daftar sekarang di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi selengkapnya, silahkan langsung klik saja di websitenya, tepatnya di sipenbaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Coba aku cek. Oh iya Loki, kenceng banget. Ini aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Gak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: 96.9 Elkogirl Radio Bali. Nah, Elkogirls, sudah saatnya kita membahas sate persatean ini ya, karena sudah banyak banget yang ikutan gabungan nih. Sebelumnya mungkin kita kasih tahu dulu ya buat Elkogirls yang lagi dengerin ini. Buat yang mau ikutan gabungan bisa WhatsApp di nomor WhatsAppnya Elkoga di 081236155969.
1: Iya, atau bisa DM juga di Instagram kita di @elkogafm dan juga Facebook kita di Elang Kosa Gagana. Kalau di Instagram sudah ada yang gabungan, ada IQ.
0: IQ.
1: Hai IQ. IQ katanya paling suka sate usus.
0: Wah, kenapa tuh?
1: Nggak ada sih bilang spesifiknya, cuma dia suka banget sama sate usus katanya. Dia cocok apa ya enaknya sate usus itu ya?
0: Sambel.
1: Iya. Sambel ya, spesifik sambelnya enak apa ya kira-kira ya?
0: Biasanya sambel ini loh yang kok saya jadi lupa. Ada sambel yang modelnya kayak dia mentah tapi
1: ya, sambel lalapan itu.
0: Bukan. Ya bisa sih sambel lalapan itu. Yang kemarin viral mata, punya kan. Salah satu selebgram. Ada dia jualan sate taichan. Sate taichan tuh sambelnya cocok tuh buat sate
1: usus ini ya. Usus ini enak. Oh,
0: alah. Gitu. Menurut saya.
1: Iya.
0: Menurut saya.
1: Iya. Nah, sebenarnya untuk sambal itu kan banyak ya. Sambal itu banyak, jadi disesuaikan sama selera aja gitu. Tapi kayaknya apa aja cocok sih itu?
0: Cocok aja mau sambal saus, mau sambal saus, sambal-sambal yang sausan gitu bentukannya gimana dah ya itu ya. Yeah. Nah, itu cocok juga
1: atau
0: itu.
1: Atau sekedar kecap pakai cabai juga enak
0: bener,
1: gitu kan.
0: Enak. Usus itu sebenarnya gini ya, modelannya itu kalau saya pribadi ya nggak terlalu suka, tapi memang rasanya enak,
1: gurih
0: bener, jadi dapat nendang banget dah kalau misalnya makan bubur atau makan sate itu pakai usus, gurihnya dapat banget gitu. Selain itu ada juga ikut gabungan, ini ada Dandi dari Batu Agung yang selalu setia ya ikutan gabungan bareng kita.
1: Gimana? Curhat lagi deh ya tuh.
0: Curhat dong. Kalau Dandi katanya suka lebih ke menjelaskan ya, sate usus itu dia menurut dia teksturnya kenyal. Suka pakai dengan bumbu bacem manis gurih katanya. Terus ada sate kuli renyah dan gurih. Gimana itu sate kuli bentukannya ya? Saya baru dengar nih. Sate ati ampela rasanya padat dan cocok dimakan saat hangat-hangat. Oh iya, sate telur juga katanya menunya klasik manis legit yang wajib diambil itu kepala atau ceker. Wah, Dandi sepertinya semua tusukan sate, semua gorengan Dandi suka ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa.
1: Paket komplit sih itu namanya Dandi.
0: Biasanya belanjanya bubur harga 15.000 ya, satenya bisa sampai 100.000.
1: Iya. Bener. Ada Oming juga, hai Oming. Oming di Paguyangan hadir Kak. Kalau aku ya biasalah sate sosis sajalah. Wah, ya gitu.
0: Sate sosis.
1: Dan biasanya ini juga dipakai pas ngumpul-ngumpul. Jadi ya udah simpel-simpel aja, enggak terlalu suka tetelan ya.
0: Memang ada beberapa orang yang dia keangkringan enggak terlalu suka tetelan, biasanya senangnya dia kayak telur, bakso gitu ya. Kepala, usus itu udahlah, menyingkir.
1: Itu Dandi suka kayaknya ya.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli. Ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan kan, Jo.
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pandai.
3: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9
6: FM Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali, sebatas teman, tapi ternyata batas kita sudah sampai pukul 9 pagi Elkogers ya. Gak kerasa nih sudah dari jam 7 tadi saya menemani ruang dengar Anda, dan tentunya ada siapa juga yang menemani kita tadi?
1: Ada di Kak Karissa. Saya dari mana ya tadi ya? Tapi memang topik kali ini sangat menyenangkan sekali ya, Elkogers, karena kan ini berkaitan dengan foodie, makanan. Siapa sih yang gak suka makanan seperti yang kita tahu ya? Persate-satean ini orang Indonesia pasti suka, kecuali yang pakai susuk.
0: Iya,
1: katanya sih mitosnya gitu ya, yang pakai susuk itu nggak boleh makan sate, katanya nanti susuknya luntur gitu.
0: Jadi baru tahu. Saya baru tahu malah.
1: Iya, katanya gitu. Makanya lihat Elkogers, kalau ada orang yang bisa makan sate gitu ya, aman dia, terbebas dari susuk itu katanya.
0: Oh, saya taunya orang-orang yang pakai susuk itu kalau makan daun kelor gitu, kekuatannya
1: ya,
0: hilang gitu.
1: Itu juga luntur gitu katanya.
0: Ada apa dengan daun kelor hingga bisa melunturkan susuk gitu ya?
1: Entahlah ya, tapi yang jelas yang saya tahu daun kelor itu bikin ngantuk kan.
0: Mungkin itu juga efek susuknya jadi menurun dia. Yang biasanya kelihatan cantik gitu kan, tiba-tiba kok biasa aja gitu ya.
1: Jadi memang untuk urusan sate-satean ini, kalau kita bahas, wah itu bisa panjang banget. Karena ini adalah makanan yang disukai sama banyak orang, bahkan anak-anak pun suka Gak cuma orang gede aja.
0: Banyak banget kan kita temukan, kalau misalnya mungkin Mika sering nongkrong juga di angkringan, atau hanya saya saja ini
1: ya, sekali waktu ya, kalau misalnya diajak ketemu sama beberapa teman lama gitu kan, kadang-kadang angkringan yuk gitu, nyari murah meriah gitu. Murah meriahnya boncos juga kan. Sate-satean ini makanya hati-hati, nasinya cuma beli dua gitu ya, kan maksimal kan dua biasanya ya, walaupun ada juga yang satu aja diet gitu.
0: Kalau saya nih biasanya kalau ke angkringan ya, selain ketemu sama yang dari yang kecil sama yang dewasa, malah paling sering itu anak-anak remaja, anak kosan, karena menurut mereka murah ya. Tapi kalau Desta biasanya kalau ke angkringan itu nongkrong nyari nasi jinggo dua bungkus, mie, telur,
1: banyak banget Desa, itu lambung muat semua.
0: Tapi gimana ya, kalau misalnya udah duduk di angkringan tuh hype-nya tuh kayak wah, makanan semua ini harus masuk ke dalam lambungku semua.
1: Iya. Kayak makanan itu kayak manggil-manggil ya, ayo beli aku, makan aku, nikmati aku gitu.
0: Iya, jadi apa yang dijual kayak lapar mata sih ya jatuhnya itu ya. Jadi nasi jinggo, mie, indomie, telur, itu maksudnya mie yang lain-lain. Dan biasanya juga sate-satean tuh milih banyak banget. Kadang tuh sekali makan ya tuh sate ati, sate telur puyuhnya aja bisa dua sendiri.
1: Oh my god, itu banyak banget.
0: Sate apa lagi ya, pokoknya sate yang menarik, sate bakso. Bakso itu dua, dan sate-sate lainnya, belum lagi jajan-jajanannya kalau ada. Tempe mendoan, pakai sambal kecap sama cabe, terbaik.
1: Ada juga sosis yang dililit sama mie itu.
0: Tapi itu kayaknya jarang deh. Terakhir saya nemu SD itu.
1: Iya kan. Tapi ada di beberapa tempat. Kalau Anda ke Kereneng enggak harus beli persotoan gitu, nasi jinggo itu biasanya ada itu masih sate-satenya. Cuma bonusnya Anda akan berhadapan dengan yang sering nyanyi-nyanyi niup-niup sesuatu itu.
0: Oh iya benar.
1: Ya sering niup apa gitu. Pokoknya ada tiupan-tiupan suara gitu lah ya, ada suara-suara yang dibunyikan gitu.
0: Iya, dia aja kayaknya yang tahu gitu ya, sama dirinya dan Tuhan aja. Kita apa itu? Suara apa itu?
1: Tahu kan, Desa tahu kan, kayaknya yang udah kekreneng ya pasti tahu deh itu. Fenomenal gitu ya. Ya, kita sudah ya Elkogers, Elkoga Fresh Morning pagi hari ini, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karissa pamit ya dari Elkoga Fresh Morning.
0: Desta Arita juga pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
1: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Koga Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juni 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Selamat pagi Alkogars. Gimana kabar Anda di pagi hari yang cerah ini? Banyak ya umat Hindu lagi melakukan persembahyangan sekarang karena hari ini adalah hari sugihan Alkogars. Jadi semangat ya untuk Anda yang memang harus berkutat dengan perbantenan hari ini. Semangat, semoga segera selesai, bisa cepat selesai urusannya. Dan juga untuk Anda yang sampai saat ini masih harus tetap bekerja, semangat bekerja Alkogars. Semoga semua apapun yang menjadi rencana pekerjaan Anda juga berjalan dengan baik dan lancar ya. Pagi hari ini Alkogars, setiap hari Kamis topik bahasan kita di ajang wacana seputar wanita seperti biasa adalah seputar kesehatan. Saya mau mengajak Anda untuk membahas mungkin bisa dibilang penyakit ya, yang akhir-akhir ini lagi banyak diderita oleh orang-orang Alkogars, yaitu diare. Nah, diare ini bisa terjadi karena semacam ada virus gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menghentikan diare itu gitu kan? Karena memang kalau udah diare agak susah juga sih Alkogars. Saya susah ngapa-ngapain, mau makan susah, mau kerja juga susah, dikit-dikit ke WC gitu kan. Jadi memang sangat mengganggu aktivitas kita. Itu akan kita bahas sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang dan tentunya juga ditemenin sama Kiki Widanti.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Buat Anda yang mau pulang kampung, jangan lupa daftar kuliah dulu ya, biar nanti ketika kumpul keluarga ditanyain kuliah di mana, kalian udah ada jawabannya, Elpagers. Tapi kalau masih bingung ya, mau daftar kuliah di mana, mau lanjut kuliah di mana gitu kan, saya punya satu rekomendasi tempat kuliah yang cocok banget untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, juga berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jawabannya itu adalah Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena pertanian modern itu, Elkogers, tidak hanya bercocok tanam aja di sawah gitu ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika dalam menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga program studi peternakan, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Itu antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan. Ada juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kemudian untuk program studi selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Di sini konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk juga pangan tradisional dan pangan fungsional. Yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi ya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Selain itu, Elkogar, staf pengajarnya di sana juga sudah terdiri dari dosen yang memiliki kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitasnya nggak usah khawatir, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratoriumnya pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat ya, dijamin Anda gak akan bosen lama-lama penelitian atau kuliah di kampus ya. Jadi putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Ada gak sih di antara Anda yang lagi menderita diare nih, atau mungkin juga punya kerabat keluarga di rumah lagi menderita diare? Memang ada berbagai cara menghentikan diare tanpa obat ya, mulai dari mengonsumsi lebih banyak cairan hingga menerapkan pola makan khusus. Dan cara ini mudah dilakukan dan ampuh dalam meredakan gejala diare dalam waktu yang singkat. Diare itu menyebabkan penderitanya merasa gak nyaman ya, karena terus-menerus buang air besar, bolak-balik ke WC alkogers. Nah, penyakit ini disebabkan oleh berbagai hal seperti infeksi virus atau bakteri, kemudian juga keracunan makanan juga bisa ya. Efek samping dari mengonsumsi obat-obatan, antibiotik atau terpapar air atau makanan yang telah terkontaminasi. Nah, selain konsistensi BAB yang encer atau berair, nah diare ini juga bisa ditandai dengan kram perut alkogers, kemudian perut kembung dan mual serta muntah ya. Nah, sebelum mengonsumsi obat diare, Anda bisa menerapkan beberapa cara dalam menghentikan diare tanpa obat dengan bahan alami yang bisa Anda lakukan di rumah ya. Yang pertama itu sudah pasti harus minum banyak cairan. Oke guys, penderita diare ini rentan mengalami dehidrasi, maka dari itu minum banyak cairan menjadi cara utama menghentikan diare tanpa obat. Dan Anda dianjurkan untuk minum 1 cangkir air setiap habis buang air besar ya. Nah, selain air putih, cairan lainnya bisa juga Anda minum oralit alkogers. Jadi minuman isotonik oralit, minuman isotonik, jus buah ataupun kaldu ya, ini juga bisa dikonsumsi untuk menghentikan diare. Oralit ini tujuannya untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang selama Anda mengalami diare. Meskipun mengonsumsi cairan itu baik untuk mencegah dehidrasi saat Anda diare, alkogers, hindari minuman bersoda, minuman susu, dan juga beralkohol ya, karena itu bisa memperparah gejala diare yang sedang Anda derita pastinya. Jangan

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci.

96,9 FM Apple Gear Radio Bali. Terima kasih untuk Nabila di seputaran Gatot Subroto yang lagi dengerin Apple Gear Radio Bali pada hari ini ya. Lagi di jalan aja Kak Kiki. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya untuk Nabila. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan kali ini Apple Gear sudah 7 menit terlepas dari jam 10 pagi. Satu lagu miliknya Perunggu 33 kali sudah membawa kita di sesi kedua ya. Dalam perjumpaan kali ini dalam ajang wacana seputar wanita, kita masih membahas seputar kesehatan, yaitu bagaimana cara mengatasi diare. Itu akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang, masih ditemenin sama Kiki Widanti juga. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali. Tiba-tiba.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau Anda lagi diare, pastinya nggak punya nafsu makan ya Alkogia. Tapi sebenarnya makan itu juga penting ya ketika kita lagi menderita diare. Tentunya makan dalam porsi yang lebih sedikit ya, karena makan dalam porsi banyak itu justru akan memperburuk diare yang sedang dialami. Sebaiknya bagilah porsi makan harian Anda yang semulanya misalnya 3 porsi besar nih, itu dibagi lagi menjadi 5 atau 6 porsi kecil. Alkogars. Dengan cara itu, usus Anda akan lebih mudah mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selain porsi makan, jenis makanan yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan. Hindari buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, serta makanan berlemak, pedas, atau bergas yang Anda makan saat mengalami diare ya. Tapi sebagai gantinya, Anda bisa pilih oatmeal, alkagers, oatmeal, kentang rebus atau kentang panggang ya. Ayam panggang tanpa kulit juga bagus. Dan yang paling direkomendasikan itu adalah sup ayam. Sup ayam bagus banget untuk kita konsumsi ketika diare menyerang.

0: ガー FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

baik yang bermanfaat untuk menyeimbangkan mikroorganisme dalam sistem pencernaan kita. Jadi untuk Anda yang memang sedang mengalami masalah diare, wajib banget untuk mengkonsumsi probiotik alkaloid gels. Karena jika dikonsumsi saat mengalami diare, bakteri baik yang terkandung dalam probiotik itu berperan dalam meredakan gejala dan juga mengurangi frekuensi BAB. Sebagai cara menghentikan diare tanpa obat, Anda bisa mengonsumsi sumber probiotik alami seperti yogurt atau mungkin dari kombucha, ya, dari tempe juga bisa. Atau kalau Anda suka makan roti, sumber probiotiknya Anda bisa dapatkan dari roti sourdough.

0: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Tahukah Anda Alkogear sekunyit itu memang punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan ya. Dan salah satunya adalah untuk diare Alkogear. Rebusan kunyit ini diketahui dapat memadatkan BAB kita yang cair selama mengalami fase diare. Dan manfaat yang satu ini diperoleh dari efek anti radang dan juga antiseptik yang terkandung dalam kunyit. Tapi jangan berlebihan dalam mengonsumsi kunyit saat diare Alkogear, cukup satu gelas saja, karena konsumsi berlebih itu justru akan memperparah diare yang sedang Anda alami.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Heart request 96.9
3: El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Saya tahu banget LKGR, ketika diare itu pastinya enggak nafsu makan sama sekali ya. Pengennya tiduran, kalau enggak tiduran ya bolak-balik ke WC gitu aja. Dan itu benar-benar sangat mengganggu aktivitas kita, LKGR. Nah, memaksa tubuh untuk makan meski tidak lapar itu bisa memicu mual yang sering menyertai diare ya. Jadi pastikan Anda mengonsumsi makanan saat tubuh itu mengeluarkan sinyal lapar dan berhentilah saat merasa kenyang, alkogers. Selain melakukan hal tersebut, juga Anda bisa untuk mengkonsumsi campuran air lemon hangat dan juga kayu manis. Pernah coba? Jadi selain rebusan kunyit ya yang sudah tadi kita bahas, bahan alami seperti air lemon dan juga kayu manis ini juga bisa menjadi cara menghentikan diare tanpa obat ya. Kayu manis itu diketahui memiliki efek anti diare sehingga mampu mengatasi gejala diare yang sedang dialami. Nah, untuk membuat minuman ini, alkogers, Anda cukup dengan mencampurkan sedikit bubuk kayu manis ke dalam larutan air hangat dan juga lemon ya. Dan itu bisa Anda konsumsi selagi hangat, alkogers.

adalah sudah membawa kita tepat sekali jam 11 siang waktu Alkogia Radio Bali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Semoga topik bahasan kita tadi seputar kesehatan bisa memberikan informasi yang baik untuk Anda dan juga memberikan inspirasi bagi Anda ya. Kiki Widanti harus akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padi memisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.6 Girl Radio balik. Ada Kinkin Kinasi di sini untuk Anda selama 2 jam ke depan di Alko Girls ya. Jangan kemana-mana, stay close di Alko Girl Radio balik.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Gimana nih kabar Elkogers untuk siang hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Masih tetap semangat kan ya untuk melanjutkan pekerjaan yang kayaknya gak ada habisnya gitu ya. Atau hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang perjalanan ke opis ya. Hati-hati, semoga selamat sampai tempat tujuan. Terus bisa menikmati saya dari kejauhan. Oke deh Elkogers ya, selama 2 jam ke depan Anda bakal bareng dengan Kin-Kin Kinasi di sini dalam program High Noon pastinya ya. Kin-Kin juga bakal menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia dan juga dari mancanegara. Sembari Kin-Kin juga bakal kasih tips dan juga informasi menarik lainnya buat Anda. So kayaknya gak perlu kemana-mana ya, stay close di Elkogers Radio Bali sampai nanti jam 2 siang.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKG Radio Bali. Untuk anda LKGers yang sekarang-sekarang ini kayaknya masih bingung ya, mau belanja kemana, mau beli perlengkapan juga kayaknya harganya males banget ya, kalau udah ngeliat harga gitu. Tenang aja tapi LKGers ya, di sini ada promo menarik dari Klendis yang bisa memenuhi kebutuhan di rumah anda sehari-hari. Di antaranya ada Listerine Zero yang 250 itu dapat potongan harga sebesar Rp3.400. Lumayan potongan harganya kan. Lalu juga ada bedak Kaladin Nielkogers yang 100 gram per botolnya harganya cuma Rp16.400. Menarik-menarik you ya. Lalu juga ada untuk anda yang kayaknya lagi serak-serak juga, batuk, tenggorokan tidak enak seperti saya ini, Alkogers ya. Ada mixa grip herbal, greges, jahe, lemon, madu. Wah, lengkap nih isinya. Yang berukuran 15 mili itu dapat potongan harga sebesar Rp3.700. Lalu ada Simba Choco Chips yang berukuran 300 gram juga dapat potongan harga, Alkogers, sebesar Rp3.000. Lalu juga ada clear sampo ketombe rontok ekstra yang 10 mili, harganya cukup Rp9.500 aja deh ya, gak usah banyak-banyak. Dan yang terakhir ada Lifebuoy sampo anti ketombe yang lemon, yang berukuran 170 mili, harganya hanya Rp16.500. So kayaknya gak usah mikir panjang ya, udah deh bisa mutusin sekarang juga untuk langsung belanja ke Klendis Grosir, karena hanya di Klendis Grosir yang termurah juga yang terlengkap.

Bakuga Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Koga Radio Bali. Literally bener-bener literally barusan banget dikirimin foto sama salah satu teman saya. Dia lagi nongkrong-nongkrong asik nih di salah satu office di Nusa Indah. Cie. Terus saya memperhatikan nih wajahnya kayaknya makin bersihan gitu ya. Kalau dulu, kalau sekarang bersihan berarti dulu dulu bersih doang ya. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis empat makanan yang ternyata bisa bikin wajah jadi jelek ya Alkogers ya. Dan kayaknya nih teman saya nih menghindari empat top makanan ini nih Alkogers, makanya jadi lebih cakep banget kan. Nah, yang pertama adalah ramen atau snack asin. Kalau misalkan Anda sebelum tidur kepengen banget makan ramen atau snack-snack asin, nah ini ya, ini bisa berujung mengakibatkan jawline Anda atau area bawah mata Anda itu jadi terlihat turun dan juga bengkak, jadi gak asik banget ya untuk dipandang, males gitu. Terus kalau misalkan Anda juga senang makan cake, a donut, dessert manis, itu juga kurang bagus, apalagi kalau makan gorengan ya. Gorengan ini emang enak banget, sangat enak, saya tidak memungkiri itu, tapi gak bagus untuk kulit kita, Alkogers. Untuk sekali dua kali, it's okay lah ya, gak apa-apa. Tapi kalau untuk seterusnya dan dijadiin cemilan harian, kayaknya gak usah ya. Jadi makanan yang digoreng itu kan biasa dimasak dalam suhu tinggi. Nah, itu bisa menghasilkan lemak teroksidasi, dan itu juga bisa memicu respon inflamasi di dalam tubuh kita, Alkogers. So, kalau bisa, jangan makan minyak ya, dikurang-kurangi. Yang paling penting adalah kita juga harus menghindari, sama yang paling pertama adalah alkohol. Ini yang harus diwaspadai ya. Bukan cuma soal bikin gemuk aja, tapi ternyata alkohol juga bisa langsung memberi beban ke tubuh Anda ya kan. Bebannya apa? Besok harus kerja dalam keadaan masih hangover ya. Jadi dalam kalau misalkan Anda lagi minum alkohol, tubuh itu bisa mengalami dehidrasi alkohol ya, kering di dalam kering banget seperti dompet ini. Lalu juga ada inflamasi, pelebaran pembuluh darah, dan kualitas tidur yang jadinya menurun. Maka dari itulah kalau Anda kepengen supaya kulit wajahnya tuh glowing, bersih, selain rajin ya cuci muka dengan air wudu, tapi juga harus yang namanya rajin menghindari makanan-makanan yang saya sebutkan tadi gitu. Ya, gunanya untuk apa? Biar wajahnya jauh lebih bersinar dong. I'ma give it to you, I'ma

96.6 Elko Gaw Radio Bali. Untuk Anda yang masih bingung kira-kira Elko Gers yang mau kuliah di mana sih nih, ntar tenang aja, karena saya punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan UNWAR ini ya bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah salah satu pilihan logis juga untuk Anda Elko Gers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih nih Elko Gers. Jadi untuk yang pertama ada namanya agroteknologi. Jadi konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape. Nah, gunanya untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan kurikulum yang ditawarkan pun juga berbasis industri ya, jadi ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja dalam meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada peternakan. Di peternakan Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain adalah teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan kurikulum yang ditawarkan pun juga sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas ya Elko Gers. Yang keempat ada manajemen sumber daya perairan atau biasa kita kenal dengan perikanan ya. Jadi berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa ya Anda harus banget nih sebenarnya milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Tentu saja Elko Gers, Anda tahu ya di sana staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dan dibantu juga oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi sebagai profesor, doktor, dan juga magister. Anda juga bisa melihat fasilitas kampusnya Elko Gers ya, kelasnya sudah pasti bersih dan juga ber-AC. Lalu juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap banget, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu ragu Elko Gers ya, Anda bisa putusin sekarang juga untuk segera daftar dan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa aja langsung klik link di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa aja langsung menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor teleponnya di 081338665310 atau dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor SSI MSI dengan nomor teleponnya di 081354 7.

0: 96.6 Elkoga Radio Bali. Kalau Anda masih di Elkoga, masih mendengarkan ya, thank you banget Elkogers, karena masih tersisa sejam lagi. Jadi tolong ditahan ya. Oke, Kingkin seperti biasa masih ada untuk Anda selama 2 jam, selama sejam ke depan ya. Maksudnya Elkogers masih sampai jam 2 siang ntar. Kingkin masih di program High Noon dan juga masih menyiarkan informasi dan juga tips menarik lainnya untuk Anda. Sembari Kingkin juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara. Thank you banget nih Elkogers ya. So, ya seperti biasa tidak usah kemana-mana ya. Pokoknya harus stay close di Elkoga Radio Bali sampai nanti jam 2 siang.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayang sama aku.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

bersamaku. 96.0 Kogau Radio Bali. Ada sebenarnya beberapa hal yang bisa menghilangkan anxiety kita. Ada habit kecil yang bisa kita lakukan supaya kita gak anxiety juga ya, kalau mikirin pacar yang lagi jauh di sana. Ya gak apa-apa ya Kogers ya, kalau masih tetap dihubungin berarti masih ada tuh rasa. Kalau enggak ya udah. Gak gitu ya. Jadi ini kita mau bahas anxiety. Jadi anxiety itu sering muncul saat pikiran terus menerus memikirkan kemungkinan buruk yang padahal gak kejadian apa-apa sama sekali ya. Biasalah kita cemas gitu Elko Girls. Jadi itulah yang biasanya menyebabkan kita jadi keteteran akan hal yang lain, karena terlalu fokus sama cemasnya kita itu. Nah, kabar baiknya sebenarnya ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa bantu pikiran kita jauh lebih tenang setiap hari Elko Girls. Apa? Duit yang banyak. Enggak ya. Yang pertama adalah tulis isi pikiran kita gitu. Artinya kita disuruh journaling, suruh tulis dear diary, hari ini aku kesel banget sama bos aku, ah, kayak gitu kan. Boleh gitu ya. Itu membantu mengeluarkan beban yang terus-menerus berputar di kepala Anda gitu Elka Girls. Tulis isi pikiran. Terus juga disuruh untuk mengurangi scroll berlebihan, karena kalau kita sekarang scroll-scroll juga beritanya juga kayaknya enggak ada kabar baiknya Elka Girls. Capek banget ya kan ngelihat TikTok orangnya juga kayak begitu. Aduh, jadi nyebut ini platform kan. Ya pokoknya banyak hal yang kita lihat di sosial media sekarang kayaknya enggak asik banget ya untuk dilihat. Ya enaknya untuk dibahas aja. Terus juga kalau misalkan Anda mengalami anxiety dan itu juga kayaknya udah makin berat dan kayaknya sudah mengganggu pola tidur Anda Elko Girls ya, yang perlu Anda lakukan adalah bergerak. Itu adalah jalan kaki mungkin sekitar 10 sampai 15 menit aja ya, enggak usah lama-lama. Kemana gitu jalannya, kira-kira dari Ubung ke Peti Tengah bisa gitu kan, untuk melepaskan ketegangan dalam tubuh aja gitu loh. Selain menenangkan pikiran, aktivitas ini juga sebenarnya bisa memperbaiki suasana hati, bisa menaikkan mood ya, apalagi kalau jalannya bareng sama orang terkasih. Untuk yang LDR, bye-bye dulu. Lalu fokus juga pada hal-hal yang sebenarnya bisa kita kontrol. Benar. Jadi sebenarnya kalau orang anxiety itu atau orang yang cemas itu adalah mereka terlalu berlebihan aja memikirkan sesuatu yang sebenarnya gak apa-apa gitu loh Elko Girls. Kayak cemas, harap-harap cemas gitu ya. Nah itu caranya kita harus mendistraksi pikiran kita untuk sesuatu yang bisa kita kontrol. Apakah itu? Ya apa aja yang menurut Anda bisa kontrol gitu loh. Jadi jangan dihabiskan energinya untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali. Jadi fokus pada tindakan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini aja Elko Girls. Terakhir ya, yang paling penting adalah untuk menghindari kecemasan tersebut, kita harus tidur lebih teratur ya. Jadi kurang tidur sebenarnya buat pikiran jauh lebih cemas dan juga lebih emosional kitanya. Kalau kita gak tidur kan kita kurang istirahat tuh. Ya logikanya begitu aja Elko Girls ya. Kalau kita kurang tidur terus kita kurang istirahat, kita pasti bakal capek banget. Terus nanti kalau kesenggol sedikit sama orang jadi bakal marah gitu. Nah jadi tidur yang cukup itu sebenarnya akan membantu otak kita bekerja jauh lebih tenang dan juga jernih. Jadi gimana Elko Girls, apakah tidur Anda sudah cukup hari ini?

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada.
3: Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Cuca Radio Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
1: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
2: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: 90s,

96.0 Go Radio Bali. Sebenarnya ada rutinitas siang hari yang membahayakan autoimun katanya Elko Girls. Masa sih? Bener gak ya? Bener. Jadi ada beberapa hal yang biasanya kita skip-skip ya, karena kita juga kayaknya terlalu fokus nih pada pekerjaan. Kita kan sangat loyalitas gitu ya Elko Girls ya. Jadi kalau misalkan Anda siang-siang masih suka nunda makan siang ya, sampai lewat jam 2, jam 3, nah itu bahaya Elko Girls. Karena terlalu sibuk itu bisa buat perut kita tuh jadi gimana ya, asam lambung naik. Terus juga bisa membahayakan pekerjaan juga, karena kita gak fokus ya, kita gak makan, jadi kita kayak susah untuk berpikir bagus lah, intinya begitu. Terus kalau Anda masih juga terus-terusan untuk duduk di depan laptop atau di depan ponsel ya, berlama-lama, berjam-jam tanpa berdiri, itu juga gak bagus Elko Girls. Jadi perlulah untuk bangun dari tempat duduk ya, terus kayak ya gerak-gerakin kaki sedikit lah, jalan-jalan kemana gitu Elko Girls. Supaya apa? Supaya gak sakit pinggang ya. Terus juga biar gak ini aja sih, kena penyakit-penyakit yang lain gitu Elko Girls. Kan banyak tuh ya penyakit yang disebabkan oleh karena kelamaan duduk. Terus juga kebiasaan lainnya yang bisa membahayakan diri kita adalah kalau kita menahan buang air kecil. Nah, ini terlihat sepele sebenarnya, tapi sebenarnya itu bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Ini yang lagi dengerin pasti langsung mendengarkan juga ya, kaget gitu ya. Jadi gak bagus ya kalau misalnya kita menahan-nahan buang air kecil gitu ya, Girls. Terus juga ternyata ada yang salah juga nih, kalau olahraga berlebihan saat badan terasa fit itu juga kurang bagus ternyata ya, Girls. Jadi apapun yang berlebihan itu gak bagus ya, tapi kalau berlebihan cinta sama saya itu bagus banget. Ya, jadi kalau olahraga berlebihan itu juga gak bagus. Kadang badan lagi terasa baik ya, kadang kita juga lupa kalau tubuh kita itu punya batasannya. Mereka tuh punya, ada batasnya, jadi gak bisa yang terus-terusan diforsir kayak tiap hari harus olahraga gitu. Gak usah, ngem apa yang dikejar. Terus juga apa lagi yang terakhir adalah, oh ini ya, kalau misalkan Anda kebiasaan yang paling kecil dan paling sering terjadi sampai akhirnya akan mengakibatkan perbelangan sih ya. Jadi kulitnya belang adalah kalau kita lupa memakai sunscreen saat siang hari, Elko Girls. Tabir surya ya, kita membutuhkan tabir surya. Banyak yang senang merapikan pot bunga, memangkas daun kering, atau mungkin nyiram tanaman ya, tadi pulang dari mana langsung nyiram tanaman gitu. Bagus banget. Bahayanya cuma satu, Elko Girls. Paparan sinar UV aja itu sebenarnya bisa memicu ruam, kelelahan kalau keseringan ya. Anda terlalu sering di luar terus lupa pakai sunscreen, ya udah OTW belang deh itu muka. Jadi walaupun sebenarnya terlihat sepele Elko Girls ya, tapi kita juga harus memperhatikan, karena kalau yang dari sepele yang kecil-kecil itu bisa bikin sesuatu yang besar, dan kadang kita juga gak siap akan hal itu. Jadi daripada nanti kita mengobati, lebih baik dari sekarang mulai mencegah.

0: Go get a radio buddy.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula. Limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: 90's

96.6 Elko Gal Radio Bali. Katanya nih Elko Gersia, circle kita hari ini tuh bisa nentuin level hidup kita besok. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dan kalau kita teliti juga Elko Gersia, circle itu ngaruh banget sama cara berpikir kita, cara kita bekerja, bahkan cara kita untuk melihat hidup ya. Jadi siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda, diam-diam sebenarnya membentuk versi diri Anda yang berikutnya. Jadi kalau misalkan Anda sekarang rajin atau sering banget kumpul sama orang-orang yang berkelas ya Elko Gersia, otomatis Anda pasti bakal malu banget kalau berpenampilan yang gembel atau yang gak kurang bagus lah ya sama eventnya gitu, gak cocok gitu. Pasti kan kayak, oh, gak mau pakai baju begini, masih kayak gitu ya kan. Terus juga kalau misalkan Anda pengen banget ini ya untuk merubah hidup Anda jauh lebih baik ya, Anda harus mendekati orang-orang yang mungkin ambisius ya, dalam tanda kutip gitu, ambisius yang baik, yang positif gitu ya Elko Gersia ya, ambisius untuk bisa jauh lebih baik lagi besok, ambisius untuk bisa rajin olahraga, karena ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, Anda pasti bakal malu tuh kalau Anda terlalu, kalau Anda berteman dengan circle orang-orang yang seperti itu, pasti bakal malu kalau kerjanya cuma rebahan doang, ya kan? Pasti malu banget, ih gak aku banget deh gitu. Terus kalau misalkan nongkrong sama orang yang positif nih Elko Gersia, Anda pasti juga bakal malu kalau kerjanya cuma ngeluh. Jadi benar apa yang dikatakan orang, circle itu tuh benar-benar ngaruh sama apa yang kita lakukan. Jadi cara berpikir kita, bekerja, melihat hidup gitu. Makanya mulai dari sekarang ya, kita tuh harus pinter-pinter untuk pilih circle supaya bisa bikin kita bertumbuh ke arah yang lebih bagus, intinya gitu. Yang bikin malu kita untuk malas-malesan, bikin kita malu untuk membuat sesuatu yang negatif ya kan, yang bikin kita sadar kalau sebenarnya kita masih bisa naik ke level yang lebih tinggi.

Nanti 6.9 Elkoga Radio Bali. Ternyata buah naga itu kan semua hampir sama nih Elkogers ya. Tapi sebenarnya setiap jenis itu ada rasa dan kelebihan yang berbeda-beda juga ya. Jadi kita bandingkan aja deh buah naga yang isinya putih dengan kulit merah dan isinya ungu dengan kulit merah. Ini dua aja dulu ya kalau gitu kita bandingkan ya. Yang isi putih itu biasanya rasanya paling manis dan paling lembut. Ya, benar, enak banget sih kalau saya ngerasain Elkogers ya. Dia ini memiliki kandungan serat yang tinggi, kalorinya juga rendah ya. Jadi kalau Anda lagi diet, lagi menambahkan serat-serat ke dalam makanan Anda nih, si buah naga yang putih, daging putih ini enak banget ya. Dan juga

Bali banget deh. Kayak gitulah intinya ya. Tropika-tropika gitu kan. Jadi sesuai juga dengan pengen kita pengen segar juga, dia buahnya sangat segar dan sesuai sebagai pewarna makanan semula ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen warnanya agak pink-pink gitu warnanya, ini bisa banget nih pakai si buah naga ini. Jadi apakah Anda sudah menambahkan serat-serat ke dalam makanan Anda, Elkogers, hari ini? Kalau sudah, bagus banget.

96.6 Padang Alkogau Radio Bali. Ini sudah jam terakhirnya Kin-Kin ya di Alkogau Radio Bali. Sudah saatnya kita berpisah nih Alkogers ya. Gak apa-apa, kita masih tetap bisa ketemu di lain waktu, di lain tempat. Kita masih bisa sapa tegur di luar ya. Masih bisa tetap bertemu juga. Cuman ya, say goodbye aja deh dulu ya. Thank you banget untuk Alkogers yang sudah atensi ya dari tadi pukul 12 dan kemarin-kemarin juga. Thank you banget untuk Alkogers yang sudah dengerin Kin-Kin dari awal sampai akhir. Thank you banget. Wah, agak sedih sedikit tapi Kin-Kin happy ada di sini. So, apalagi yang bisa Kin-Kin bilang ya untuk Alkogers ya, semoga semuanya berjalan dengan baik, lancar setelah ini ya. Dan semoga hari Anda untuk hari ini dan selanjutnya juga makin bagus, makin baik, makin semangat, makin lancar semuanya. Pokoknya semuanya bagus gitu Alkogers. Ya, walaupun kita kadang melihat berita-berita yang kayaknya kurang bagus ya di sosial media, kalau bisa kita detox aja deh sosial media biar gak terlalu pusing juga mikirin hal-hal tersebut ya. Kalau kebanyakan baca juga jadi pusing gitu Alkogers ya. Kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Oke deh kalau gitu, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9

96.9 Elko Girl Radio Bali, ada Desta Arita di Bisik Bincang Inspiratif Asik, tentunya bareng salah satu narasumber kita sampai jam 3 sore nanti. Stay tune terus ya.

0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Selamat siang Elko Girls di siang yang cerah ini ya kan. Kita di studio kedatangan seorang wanita cantik. Iya. Yeah. Yang tentunya akan mengisi program bisik kali ini alias bincang inspiratif asik ya. Mungkin bisa dikenalin dulu nih kakak cantik dari mana asalnya dan namanya.
1: Baik, selamat sore para pendengar setia.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Jadi perkenalkan, nama aku Nilo Putu Sulis Dewi Damayanti, bisa dipanggil Sulis. Jadi aku merupakan salah satu dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
0: Oke, baik. Tentunya Elkogers, biasanya kita kalau misalnya bisik ada tema yang akan kita bahas hari ini ya. Kali ini kita bakal bahas topik tentang rahasia di balik bunga yang tahan lama. Jadi mengenal teknologi pasca panen bunga potong. Betul tidak Kak Sulis?
1: Betul apa betul?
0: Bener apa bener gak nih? Mungkin bisa dijelasin ya Kak Sulis ya, tentang topik kita kali ini. Jadi menarik banget nih kalau misalnya kita punya usaha bunga potong gitu ya, lalu bunga potongnya itu bisa bertahan lama. Nah mungkin gimana nih Kak Sulis, bisa dijelasin dulu kenapa topik ini bisa muncul nih di obrolan kita sore hari ini.
1: Baik, jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat bunga-bungaan gitu kan otomatis kita bakal ngerasa kayak fresh, mindful gitu. Bener. Karena jadi itu sebetulnya berangkat dari aku pribadi suka sama bunga gitu. Nah untuk selanjutnya itu biasanya juga kadang kita membeli bunga tuh nggak cuman hanya untuk dipajang aja, tapi juga gimana kita banyak juga digunakan untuk dekorasi. Nah selanjutnya muncullah permasalahan ketika bunga ini sudah dipotong, sudah dicabut gitu. Nah biasanya umur simpan daripada bunga itu tidak akan bertahan lama kalau misalnya kita tidak melakukan treatment tertentu, kayak gitu sih Kak. Jadi dengan adanya permasalahan ini menjadi satu ide untuk melakukan penelitian dan juga untuk menjawab keingintahuan terkait bagaimana sih kita selanjutnya bisa memberikan treatment khusus supaya bunga yang kita punya itu bisa bertahan lebih lama gitu.
0: Bener banget ya itu ya. Penting ya sebenarnya penelitian ini Elkogers, dan salah satu penelitian dengan ide yang cemerlang nih. Cocok banget buat Anda yang berusaha, yang punya usaha florist gitu ya di rumahnya. Nah sebenarnya nih ya Sulis ya Kak Sulis, bunga potong ini kan memang sering digunakan juga ya untuk dekorasi, hadiah, hingga upacara keagamaan nih. Seberapa penting sih komoditas bunga potong ini dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya di dunia usaha nih?
1: Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari bunga ini tuh hadir sebagai salah satu pelengkap momen gitu. Misalnya entah di pernikahan, entah di acara wisuda, atau mungkin ada yang anniversary. Nah jadi tidak luput dari biasanya bunga-bunga gitu kan. Nah misalnya juga di Bali ini bunga cukup banyak kita gunakan sebagai salah satu sarana upacara. Jadi di sini kehidupan masyarakat di Bali tuh tidak luput dari bunga-bunga gitu Kak. Nah itu satu. Dah di sisi psikologis yang lain seperti yang saya katakan di awal, jadi ketika kita bisa melihat bunga gitu, jadi kita merasa lebih suasana hatinya tuh bisa lebih tenang, nggak stres gitu kan. Jadi kita bisa menciptakan environment yang lebih nyaman. Nah jadi sebetulnya untuk bunga ini, jika di sisi ekonomi, bunga ini tuh menciptakan rantai usaha yang cukup panjang, mulai dari bagaimana di pelaku usahanya, selanjutnya bagaimana ke pengepul, selanjutnya hingga ke florist dan ke konsumen. Nah, jadi di sini bunga itu memiliki potensi yang cukup tinggi di bidang usaha gitu, Kak.
0: Oke. Benar banget sih ya, sangat berpotensi sekali. Apalagi kalau misalnya bunga Anda bisa tahan 1 bulan Elkogers. Makin banyak cuannya ya. Nah tapi sebenarnya kenapa sih bunga ini yang sudah dipanen nih ya sangat rentan mengalami pelayuan atau kerusakan nih Kak Sulis?
1: Nah jadi sebetulnya ketika kita sudah memotong si bunga nih Kak, nah kita potong batangnya misalnya, nah otomatis itu kan antara batang sama akarnya udah pisah ya Kak ya. Nah jadi ketika terpisahnya antara batang dan akar, otomatis pasokan energinya juga terputus gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa bunga ini cepat layu, karena biasanya bunga kan menyerap sumber makanan atau energi mulai dari akar gitu. Nah, jadi ketika ini terputus, otomatis cadangan makanan yang mereka punya di batangnya itu jadi berkurang kan, jadi sedikit. Nah, apalagi bunga ini mengalami proses respirasi, transpirasi yang di sini memerlukan banyak energi gitu. Jadi di sini juga menjadi salah satu penyebab bunga cepat layu gitu, oh, Kak. Okay.
0: Sebenarnya kalau kita lihat kan setelah batangnya dipotong, setelah akarnya dipotong ya karena pasca panen gitu. Faktor apa saja nih yang mempengaruhi umur simpan bunga potong ini setelah dipanen nih?
1: Nah, sebetulnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan daripada bunganya ini. Yang pertama itu adalah jenis bunga. Jadi ada beberapa bunga itu memiliki treatment-treatment dan karakteristik fisiologis, morfologinya yang berbeda. Jadi ada yang secara alami bunga itu memiliki umur simpan yang panjang, ada yang memang untuk mendapatkan umur simpan yang panjang ini, si bunga harus mengalami atau mendapatkan beberapa treatment khusus untuk memperpanjang umur simpannya. Nah, selain itu juga ada faktor dari suhu penyimpanan, ada juga bagaimana dari waktu panen yang pas. Jadi misalnya misalnya kita panennya pagi hari, siang hari atau sore hari itu bisa menghasilkan bunga yang berbeda gitu, Kak.
0: Tahu nih.
1: Nah, jadi di sini waktu panen itu sangat berpengaruh dan juga umur panen itu juga cukup berpengaruh. Jadi misalnya kalau misalnya kita panen yang misalnya masih 25% mekar sama yang 50% mekar sama 75% mekar, itu pasti juga hasil akhirnya akan berbeda-beda gitu. Nah, juga selain itu ada faktor lingkungan juga gitu sih, Kak.
0: Oke, tapi berarti masing-masing bunga itu mempunyai daya tahan yang berbeda.
1: Beda-beda, betul ya,
0: Terus bunga apa aja nih yang relatif tahan lama dan bunga apa aja yang cepat layu sebenarnya?
1: Nah, contohnya salah satu bunga yang kebetulan pun saya sudah teliti itu ada bunga krisan. Nah, jadi bunga krisan ini merupakan salah satu bunga yang memiliki umur simpan yang bisa dibilang cukup lama. Biasanya itu kalau 5 sampai 9 hari. Nah, dengan treatment khusus. Nah, kalau untuk bunga yang agak sedikit rentan itu biasanya bunga mawar, Kak. Jadi biasanya cuma di 3-5 hari itu udah layu gitu. Jadi sudah cepat mengalami proses pelayuan. Nah, jadi dari sini kan juga kita ketahui beda bunga, beda karakter fisiologis, morfologi, otomatis juga umur simpannya dia bakal beda ya.
0: Oke, menarik sekali Alkogersnya pembahasan tentang bunga potong ini. Dan setiap bunga ternyata memiliki daya tahan yang berbeda-beda tentunya ya. Contohnya tadi bunga mawar, dia agak cepat layu gitu. Kenapa tuh dia cepat layu tuh? Mungkin karena dia jarang disirami oleh cinta. Tapi Alkogers menarik banget pembahasannya ya. Kita masih ada beberapa obrolan lagi tentunya untuk kita bahas. Tapi mau ada yang lewat dulu.

0: Alcoga Radio Bar.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Alcoga Radio Bali mempersembahkan Alcopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Alcoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
2: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegak. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
3: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
4: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
3: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
4: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
3: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
4: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
5: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
2: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Alcoga Radio Bali.
3: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Alcoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
4: ILY? Oh, I love you.
3: I love you too. 90.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali. Masih ditemenin sama Desta Arita di Bisik Bincang Inspiratif Asik. Dan tentunya juga masih ditemenin sama Kak Sulis ya, dosen program studi agroteknologi Universitas Suarmadewa. Berarti masuknya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi ya Kak? Ya. Oke, siap. Lanjut, kita masih berbicara tentang bunga potong yang tentunya sangat bermanfaat sekali ke depannya untuk para pengusaha floris nih. Kita tanya-tanya lagi ya ke Kak Sulis, semoga Kak Sulisnya selalu menjawab pertanyaan kita dengan bahagia. Jadi Kak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi pasca panen bunga potong dan mengapa nih teknologi ini tuh sangat penting? Mungkin bisa dijelasin.
1: Nah, jadi sebetulnya teknologi pasca panen ini adalah proses dari pemanenan sampai bagaimana selanjutnya produk tersebut sampai ke konsumen dengan keadaan yang utuh gitu Kak. Jadi dalam rangkaian pasca panen ini tuh ada beberapa treatment yang dilakukan, seperti mulai dari panen, penanganan awalnya seperti sortasi, hidrasi, pemberian air, penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan selanjutnya bagaimana penataannya di floris-floris ataupun di konsumen, seperti itu. Nah, jadi tujuan utama dari pasca panen ini adalah bagaimana menjaga kualitas bunga agar tetap segar, menarik, dan juga memiliki umur simpan yang lebih panjang.
0: Oke, siap. Terus langkah-langkah apa aja nih yang harus dilakukan segera ya setelah bunga dipanen agar kualitasnya tetap terjaga?
1: Nah, seperti yang udah dikatakan di awal, ini menyambung terkait dengan beberapa faktor, yaitu ada umur panennya atau waktunya panen. Nah, jadi langkah pertama yang paling penting kita lakukan itu adalah kita tahu kapan waktu panen yang tepat. Okay. Nah, jadi umumnya itu bunga akan dipanen di pagi hari atau sore hari, jadi ketika suhu lingkungannya itu masih relatif rendah. Nah, pada saat tersebut, karena pada saat tersebut kandungan air dalam jaringan tanaman ini masih tinggi sehingga bunga itu masih dalam kondisi yang fresh gitu Kak. Okay. Nah, jadi setelah dipanen, bunga ini juga harus dipindahkan ke tempat yang lebih teduh untuk terhindar dari sinar matahari. Nah, langkah berikutnya itu adalah sortasi dan grading. Jadi di sortasi ini dilakukan dipisahkan, biasanya di sini ada grade-grade tertentu. Nah, ada grade A, B, C sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi jadi di situ ada beberapa standar. Nah, di sortasi ini kita lakukan grade untuk selanjutnya ditentukan harga jualnya gitu. Untuk lebih ke harga jual juga selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya ada, setelah itu kita proses penyimpanan. Biasanya untuk memperpanjang masa simpannya, kita bisa menyimpan bunga dalam suhu yang dingin, suhu rendah. Jadi dengan menurunkan suhu, proses dari metabolisme si bunga yang udah dipotong ini akan diperlambat sehingga kesegaran bunga ini bisa lebih tahan gitu Kak.
0: Oke, yang mempengaruhi dia tuh standar grade SNI-nya A, B, C itu apa berarti ya Kak?
1: Nah, biasanya mungkin dari diameter kelopaknya, dari panjang tangkainya, diameter tangkainya, terus juga dari jumlah petal bunganya. Okay. Nah, jadi dari hal-hal ini sih biasanya ditentukan grade-gradenya.
0: Wah, dan itu harus ada penanganan selanjutnya ya, supaya grade-nya tidak menurun.
1: Iya, betul.
0: Okay. Nah, sebenarnya peran suhu ini seberapa penting sih Kak dalam penyimpanan bunga ini dan dalam memperpanjang umur simpan bunga potong ya tentunya.
1: Nah, jadi suhu ini merupakan salah satu faktor yang paling penting karena di sini suhu menjadi penentu utama umur simpan dari bunga tersebut. Biasanya semakin tinggi suhu di lingkungan, jadi proses dari respirasi si bunga ini semakin tinggi juga. Nah, respirasi itu adalah proses bagaimana cadangan makanan yang ada di tanaman itu adalah yang disimpan di jaringan bunga. Jadi ketika cadangan ini habis, otomatis bunga akan mengalami penuaan dan pelayuan yang lebih cepat. Nah, jadi selain mempercepat respirasi, suhu tinggi ini juga meningkatkan laju transpirasi atau proses kehilangan air. Nah, jadi hal-hal ini sih yang menyebabkan bunga itu cepat layu. Oleh karena itu, jadi hampir di seluruh industri bunga menerapkan sistem rantai dingin atau cold chain, jadi untuk memperpanjang umur simpan bunga sih Kak.
0: Oke, jadi sebenarnya dari Kak Sulis sendiri ya, penelitiannya Kak Sulis, teknologi apa nih atau inovasi apa sebenarnya yang dibawa oleh Kak Sulis untuk menjaga kesegaran bunga ini agar lebih tahan lama? Nah, kita pada penasaran nih, mungkin bisa dijelasin Kak.
1: Nah, sebetulnya saat ini sudah ada banyak inovasi pasca panen terkait bagaimana bisa menyimpan bunga untuk dalam waktu yang panjang gitu. Ada contohnya juga pemberian makanan untuk bunga itu.
0: Oh, okay. Nah, florist food ya.
1: Food flower.
0: Nah, ngasih makan pengusaha ya.
1: Nah, itu. Nah, jadi di sini untuk penelitian saya sendiri itu saya mencoba yang sederhana yang bisa kita temui di rumah gitu misalnya. Okay. Kita berangkat dari rumah tangga dulu. Jadi di sini kan kita pasti untuk menggunakan gula pasir tuh, Kak. Nah, jadi setelah saya teliti sebetulnya gula pasir ini cukup mampu untuk memperpanjang masa simpan bunga khususnya bunga krisan yang saya teliti itu bisa memperpanjang umur simpannya sampai 7 hari di suhu ruang tanpa pemotongan batangnya maupun penggantian airnya gitu, Kak.
0: Oke, berarti sampai saat ini masih yang diteliti masih bunga krisan aja ya?
1: Iya, betul.
0: Berarti kedepannya ada rencana mau mencoba beberapa bunga lain atau seperti apa nih, Kak?
1: Untuk kedepannya sih ada banget, karena kan saya sendiri suka bunga-bungaan, jadi ada sedikit rasa curiosity gitu, ada rasa penasaran kalau misalnya misalnya bunga mawar, bunga entah bunga lili atau bunga gerbera dan lainnya tuh, kalau misalnya kita lakukan treatment yang sama, apakah hasilnya akan sama juga atau enggak. Nah, mungkin jadi dari kita menggunakan beberapa jenis varietas atau beberapa jenis bunga yang berbeda, di sini juga kita jadi tahu nih, Kak, treatment yang mana yang harus digunakan pada bunga A, B, dan C kayak gitu.
0: Oh, oke, jadi ada pembanding ya untuk bunga-bunga yang lainnya dan seberapa lama nih ketahanan masing-masing bunga. Benar seperti itu?
1: Betul.
0: Oke. Masih ada beberapa pembahasan lagi Elkogers, tentunya masih di Bisik Bincang Inspiratif Asik sama Desta Arita, dan ada siapa nih? Kak Sulis.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jek asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
0: Telkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Kogal Radio Bali, Robbie Williams, Better Man. Tentunya mungkin laki-laki yang better itu yang bisa memberikan bunga yang masih segar kepada wanitanya. Dan itu mungkin disukai ya oleh Kak Sulis ya. Karena Kak Sulis kan favorit banget ya, karena suka juga dengan bunga gitu ya Kak ya. Sampai berpikiran untuk meneliti bagaimana caranya agar bunga ini daya tahannya lebih lama dari biasanya gitu. Bagus Kak, pertahankan penelitiannya, semoga bisa berlanjut terus ya. Dan kita masih lanjut Elkogers berbincang tentang masalah bunga ini. Dan ada pertanyaan juga buat Kak Sulis ya. Banyak banget Kak Sulis nih orang menambahkan gula, aspirin, atau minuman bersoda ke dalam vas bunga. Nah apakah sebenarnya cara-cara tersebut benar-benar efektif atau seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Sebenarnya beberapa cara yang sering dilakukan masyarakat ini kadang mungkin dikira mitos, sebetulnya ini tuh memiliki dasar ilmiah Kak. Nah jadi salah satunya adalah penambahan gula ke dalam larutan bunga potong gitu. Jadi gula di sini adalah berfungsi sebagai sumber dari energi bagi bunga setelah dipotong dari tanaman induknya. Jadi ketika bunga itu sudah dipanen, suplai makanan dari tanaman itu kan terputus. Nah sehingga dengan kita memberikan gula, ini tuh dapat membantu mempertahankan proses metabolisme dan memperlambat pelayuan gitu Kak.
0: Oke. Lalu kenapa nih bunga tidak dianjurkan sebenarnya Kak ya? Katanya diletakkan dekat buah-buahan seperti pisang atau apel nih. Apakah mempengaruhi atau seperti apa Kak?
1: Nah sebetulnya contohnya seperti buah pisang atau apel ini dia tuh memiliki gas alami namanya gas etilen. Nah jadi di pertanian ini etilen ini dikenal sebagai hormon perangsang Kak. Okay. Nah jadi ketika kita taruh dekat dengan bunga potong, bunga potong ini kan cukup sensitif terhadap keberadaan gas etilen ini. Nah jadi dengan kita menaruh berdekatan, paparan etilen ini dapat mempercepat proses penuaan dari bunga. Nah jadi ketika kita naruh itu otomatis bunga-bunga ini yang kita niatnya mau memperpanjang umur simpannya malah
0: memperpendek. Kasihan, layu sebelum waktunya.
1: Iya.
0: Baik Kak, jadi sebenarnya kan salah satunya bunga tidak boleh didekati oleh buah-buah yang sifatnya mengeluarkan gas etilen ya Kak. Nah selain itu Kak, kesalahan apa lagi nih yang paling sering dilakukan oleh warga plus 62 saat merawat bunga potong di rumah nih?
1: Nah sebetulnya banyak orang yang langsung itu Kak menaruh bunga ke dalam vas tanpa memperhatikan daripada kualitas airnya, wadahnya maupun kondisi sekitar bunga itu disimpan. Nah jadi biasanya juga salah satu hal yang paling lumrah terjadi itu adalah jarang diganti airnya Kak.
0: Okay.
1: Nah jadi sebetulnya air yang dibiarkan terlalu lama ini akan menjadi tempat berkembangnya bakteri atau mikroorganisme yang ini tuh memicu penyumbatan pembuluh bunga, batang bunga. Nah jadi sehingga penyerapan air ini otomatis akan terganggu dan di sini lagi-lagi bunga jadi cepat layu. Nah selain itu juga banyak orang juga lupa memotong bagian pangkal batang bunga sebelum bunga itu dimasukkan ke dalam vas. Padahal selama proses distribusi ini ujung batang seringkali mengalami pengeringan atau penyumbatan. Jadi dengan kita memotong ulang sekitar 2-3 cm secara miring, jadi kemampuan penyerapan air itu dapat meningkat kembali.
0: Oh, kenapa harus ada ukurannya tuh Kak? Maksudnya dipotong 2-3 cm ya secara miring, memang seperti itu metode yang memudahkan untuk penyerapan atau seperti apa?
1: Sebetulnya ada beberapa penelitian juga dengan perbedaan pemotongan batang itu otomatis penyerapan air itu kan kalau misalnya batang misalnya 10 cm nih Kak, dipotong 2-3 cm jadi kan ada, jadi ke waktu proses penyerapan airnya. Jadi misalnya kalau misalnya kita potong terlalu panjang, misal prosesnya bisa terhambat atau bagaimana seperti itu.
0: Paham. Oke, siap Kak Sulis. Nah, ada nggak sih tips sederhana yang dapat dilakukan oleh pendengar nih yang lagi pada dengerin sekarang agar bunga yang dibelinya itu tetap segar dan indah lebih lama gitu Kak Sulis?
1: Nah, jadi salah satunya jadi hal-hal yang bisa kita lakukan khususnya bagi para pendengar nih Kak? Nah seperti tadi misalnya diganti airnya secara berkala, misalnya setiap 2-3 hari diganti, lalu melakukan pemotongan di ujung batang. Okay. Nah jadi di sini kan tujuannya untuk membuka kembali batang, pembuluh batangnya, jadi penyerapan airnya itu lebih maksimal. Nah kita juga menggunakan kebersihan vasnya harus diperhatikan. Nah jadi selanjutnya juga kita bisa meletakkan bunga itu tidak langsung terpapar sinar matahari. Karena tadi sinar matahari merupakan salah satu sumber utama proses pelayuan bunga gitu. Nah jadi selain hal-hal ini dilakukan, selain membuat tampilannya tetap menarik, tindakan ini juga akan mengurangi risiko pertumbuhan mikroorganisme yang mempercepat kerusakan bunga, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan itu ada beberapa poin Elkogers ya, untuk Anda catat mungkin. Jadi yang pertama tadi harus memotong sesuai yang dikatakan oleh Kak Sulis, 2-3 cm ya, secara miring. Selanjutnya jangan ditaruh di dekat buah-buahan yang mengeluarkan gas etilen ya Kak ya, dan harus sering ganti-ganti air. Jadi harus jaga kebersihan.
1: Betul.
0: Gitu kayak pasnya. Oke, siap. Tentunya masih ada lanjutannya nih obrolan kita Elkogers, masih di Bisik Bincang Inspiratif Asik.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kita lanjut masih di bisik bincang inspiratif asik nih Elkogers. Langsung aja kita tanya ke Kak Sulis ya. Kak, gimana sih sebenarnya prospek usaha bunga potong di Indonesia nih, khususnya di Bali? Mungkin bisa dijelasin deh ya.
1: Kalau kita ngomong tentang prospek usaha bunga potong khususnya di Bali ini, sebetulnya peluangnya bahkan lebih besar, Kak. Karena bunga ini memiliki nilai budaya yang sangat kuat. Jadi hampir setiap hari masyarakat ini menggunakan bunga untuk sarana upacara dan persembahyangan. Nah, selain itu juga Bali sebagai kita ketahui kan destinasi wisata internasional ya, Kak, ya. Nah, di sini tuh memiliki ribuan hotel, villa, restoran, dan juga ada wedding organizer, yang mana ini tidak luput membutuhkan pasokan bunga segar secara rutin. Nah, jadi ini sebetulnya menjadi peluang besar bagi petani dan pelaku usaha florikultura lokal. Nah, jadi namun kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada nih, Kak, kualitas kan kita harus tetap perhatikan ya. Nah, ketika kita tidak memperhatikan hal tersebut, otomatis konsumen itu akan berpaling gitu,
0: iya,
1: Kak.
0: Betul. Lalu seberapa besar sebenarnya, Kak, peran teknologi pasca panen nih dalam meningkatkan nilai ekonomi bunga bagi petani dan pelaku usaha?
1: Nah, peran teknologi pasca panen ini sebetulnya sangat besar karena kualitas bunga saat diterima konsumen itu sangat menentukan harga jualnya.
0: Oh,
1: nah,
0: iya,
1: jadi
0: benar.
1: Bunga yang tetap segar, warnanya cerah, batangnya kokoh, dan juga dia mampu memiliki umur simpan yang panjang ini tentu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan bunga-bunga yang sudah mulai layu atau rusak selama proses distribusi. Jadi teknologi pasca panen ini membantu mengurangi kehilangan hasil. Nah, selain itu juga kualitas yang baik ini membuka akses ke pasar yang lebih luas seperti hotel berbintang, florist profesional, industri dekorasi umumnya yang memiliki standar-standar kualitas yang tingginya. Jadi jika petani kita mampu menghasilkan bunga dengan kualitas yang konsisten, otomatis mereka memiliki peluang memperoleh harga jual yang lebih baik dan menjalin kerjasama jangka panjang, yang otomatis ini kan sangat menyejahterakan petani kita.
0: Oh,
1: ya, Kak.
0: Siapa sih petani yang tidak mau sejahtera?
1: Betul.
0: Gitu, ya, nah, mungkin bisa menegaskan kembali, Kak Sulis, sebenarnya inovasi penelitian seperti apa yang saat ini sedang berkembang dalam bidang pasca panen bunga potong ini, supaya teman-teman atau pendengar Elkogers di rumah bisa lebih paham nih.
1: Nah, jadi saat ini penelitian pasca panen bunga potong itu berkembang ke arah teknologi yang lebih ramah lingkungan dan juga sustainable. Nah, salah satu fokus yang banyak diteliti itu adalah penggunaan bahan-bahan alami sebagai larutan pengawet bunga, Kak, baik dari ekstrak tanaman maupun dari beberapa sumber alami lainnya yang memiliki sifat antimikroba dan juga mampu memperpanjang umur simpan bunga ini. Nah, selain itu, contohnya ada itu teknologi coating atau pelapisan yang berbasis bahan alami juga mulai dikembangkan untuk mengurangi kehilangan air dalam proses masa simpan bunga. Nah, jadi prinsipnya di sini sebetulnya hampir sama seperti pelapisan pada buah dan sayur. Kalau misalnya Kakak tahu, dulu juga ada isu-isu kalau misalnya apel misalnya tuh ada lilin gitu.
0: Ya,
1: nah,
0: bener,
1: sebetulnya itu bener. Adalah salah satu teknologi pasca panen juga, Kak. Nah, tapi belakangan ini dulu kan kita pakai yang kita ketahui itu pakai lilin dan bahaya gitu. Nah, berangkat makin ke sini kita mulai menggunakan bahan-bahan yang biodegradable yang alami seperti itu. Nah, jadi penelitian-penelitian yang ada ini tuh cukup signifikan sih, Kak, terkait bunga potong. Nah, kayak saya tuh menggunakan beberapa jenis gula yang merupakan senyawa utama karbohidrat. Nah, jadi beberapa jenis karbohidrat yang digunakan ini untuk mengetahui yang mana sih jenis gula yang paling berpengaruh dalam pasca panen bunga krisan kayak gitu.
0: Oke, menarik banget Elkogers ya. Tapi kita masih lanjut lagi, masih ada satu segmen lagi Elkogers. Tetap stay tune terus bareng saya Desta Arita dan ada Kak Sulis di sini.

0: Nah, mungkin bisa dijelaskan, Kak.
1: Baik, jadi sebetulnya di sini saya berharap semakin banyak petani, florist, dan masyarakat juga yang memahami bahwa kualitas bunga ini tidak hanya ditentukan saat penanaman, Kak. Jadi bagaimana selanjutnya mereka mampu menangani setelah panen gitu. Jadi seringkali kita hanya fokus pada budidayanya, padahal penanganan pasca panen ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesegaran, keindahan, dan nilai jual dari bunga tersebut. Nah, jadi untuk para petani, pelaku usaha, jadi di sini harapan saya penerapan teknologi pasca panen ini dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika ada pelatihan ataupun pendampingan. Nah, banyak sekali teknologi pasca panen yang sebetulnya sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar, tapi mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas produk. Sedangkan untuk masyarakat, saya mengajak untuk lebih menghargai bunga yang kita gunakan atau nikmati setiap hari. Jadi di balik setiap bunga yang indah terdapat proses budidaya, penanganan, dan juga kerja keras dari banyak pihak. Jadi dengan memahami cara merawat bunga yang benar, kita tidak hanya dapat menikmati bunga lebih lama, tetapi juga dapat membantu mendukung perkembangan industri florikultura Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.
2: Wah, luar biasa pesannya ini ya, mengajak seluruhnya tidak hanya petani aja, tapi masyarakat juga ikut andil gitu, Elko Gersia, dalam menjaga ketahanan bunga jika memang Anda suka bunga ya, dan sering memakai bunga di rumah atau ditaruh di vas-vas gitu ya, Kak Sulis ya. Keren banget, seru banget sebenarnya perbincangan bahasan kita kali ini, maksudnya Kak Sulis. Saya sebenarnya nggak pengen closingan ya, karena penelitian ini juga seperti membuka apa ya, wawasan baru ya terkait dengan bunga, atau mungkin yang tadi saya baru ketahui bahwa buah itu diawetkan ternyata bisa memakai lilin ya,
1: iya,
2: tapi bukan
1: betul.
2: Lilin,
1: bukan lilin bakar.
2: Iya, bukan lilin yang seperti kita temui selama ini. Memang ada metodenya sendiri gitu kan ya. Nah, gitu Elko Gers. Jadi untuk Anda yang ingin lebih banyak tahu tentang pertanian atau tentang agroteknologi, termasuk pertanian pasca panen gitu ya, penanganan pasca panen, nah Anda bisa tuh sering-sering buka websitenya Warmadewa,
1: iya,
2: mungkin
1: betul.
2: Karena di situ kadang ada gini ya Kak, informasi
1: ada informasi terkait pertanian juga, ada banyak juga lainnya sih Kak.
2: Oke, keren banget. Oke Kak Sulis, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Sulis selaku dosen dari program studi agroteknologi ya Kak. Semoga informasi tadi atau perbincangan kita tadi Elko Gers dapat bermanfaat untuk Anda semua, dan Anda lebih mengetahui bagaimana sih cara merawat bunga agar tahan lama gitu ya Kak. Baiklah, karena sudah jam 4 sore, waktunya kita pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Mungkin Kak Sulis ada pesan-pesan sedikit atau sudah cukup?
1: Mungkin sedikit. Jadi untuk para pendengar yang mungkin punya adik, kakak, anak, atau teman-teman yang ingin kuliah khususnya di pertanian. Jadi di sini pertanian nggak cuman mencangkul gitu Kak. Jadi di sini contohnya kita juga belajar bunga-bunga kan. Nah, ada banyak hal yang kita pelajari di pertanian. Mungkin bisa cek Instagram atau ayo daftar ke Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
2: Benar banget, karena banyak pilihan program studi yang bisa Anda dapatkan di situ Elko Gers, dan setahu saya nih memang sudah terakreditasi A atau unggul ya Kak.
1: Iya, betul.
2: Baiklah Kak, akhir kata saya Desta Arita pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda Elko Gers, dan Kak Sulis juga pamit undur diri nih Kak ya.
1: Iya.
2: Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Balik lagi, masih ditemenin sama Desta Arita di Sunset Program edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Tentunya di Sunset Program kali ini Elko Girl, saya dengan senang hati menerima pesan atau Anda yang mau request lagu-lagu yang sedang Anda dengarkan mungkin akhir-akhir ini, atau mau lagu serta pesan buat confess sama seseorang. Cie, boleh banget Elko Girl ya. Langsung aja ikut gabungan di WhatsApp-nya Elkoga Radio Bali di 081236155969, atau bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, di Instagram-nya di @elkogafm atau di Facebook-nya Langkosa Gaga. Nah, Desta Arita bakal tunggu sampai jam 6 sore nanti.

0: 96.9.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, apakah Anda mempunyai keponakan, sepupu, atau anak nih yang ingin berkuliah di tahun ini ya? Karena sepertinya lagi masa-masa mencari kuliah nih. Nah, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Unwar sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern zaman sekarang kan tidak melulu hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di FPST Unwar ini ada 4 program studi yang telah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan. Ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya yang ditawarkan sudah sesuai banget ya dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian, Elkogers. Kalau yang ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, kalau program studi yang satu ini berhubungan dengan pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Elkogers dengan semua program studi yang ada di FPST Unwar ini kan sudah terakreditasi A juga ya. Kenapa Anda harus memilih di Unwar ini? Nah, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan pula nih dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok kelasnya di mana bersih banget dan ber-AC ya. Fasilitas kampusnya nggak main-main nih, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir lama lagi, Elkogers ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Anda bisa mengecek atau melihat informasi lebih lengkapnya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338 665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338 576 547.

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogel Radio Bali. Wah, sepertinya sudah banyak banget nih yang ikutan gabungan di sore hari yang cerah ini, Elkogers ya. Apakah Anda mendengarkan lagu atau program Sunset ini sambil berolahraga, Elkogers? Sampai banyak banget yang ikutan gabungan nih, Elkogers. Kita bacain dulu satu persatu. Ada dari Adi Suputra. Tadi Desta siaran Elkoga Fresh Morning ya, edisi Kulik. Iya, sama Mika Karisa, bener banget. Wah, memperhatikan sekali ya Adi ya. Sekarang siaran Sunset Program. Oh ya, jelas. Oke, bisakah request lagu Peter Pan judulnya Kukatakan Dengan Indah? Tadi sudah diputarkan lagu Peter Pan yang Di Balik Awan. Mungkin ada lagu lain yang pengen di request, Adi bisa langsung kirimkan ya by WhatsApp Elkoga ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh ya, tadi kirim-kirim salamnya buat siapa nih? Buat Desta Arita aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Siap. Terima kasih juga Adi Suputra dari Abian Semal. Lanjut, kita ada siapa lagi nih? Ada Nyoman Latri, neneknya Adi Suputra dari Abian Semal. Siap, Nek Nyoman. Bisakah request lagunya Krisdayanti judulnya Yang Ku Mau? Oke, bisa. Kirim salam buat sahabat Elkogers, Bu Desta ya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Oke, Elkogers, kita putarkan dulu satu lagu dari Krisdayanti, Yang Ku Mau.

96.9 Elko Girl Radio Bali. I Will Be dari Avril Lavigne ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berjanji untuk menembus kesalahannya di masa lalu dan bertekad untuk selalu ada bagi pasangannya. Memang kesalahan masa lalu yang Anda buat itu kadang menyakitkan Elko Gersia. Lukanya kadang susah sembuhnya gitu. Apalagi keburukan ya, mungkin lebih kepada kesalahan yang Anda lakukan gitu terhadap pasangan Anda itu sangat parah banget gitu ya, sangat fatal. Jadi biasanya yang seperti itu lukanya agak susah sembuh. Nah, ngomong-ngomong soal luka susah sembuh nih Elko Gers, apakah kalian pernah mengetahui ikan gabus? Jadi memang ikan gabus ini salah satunya ternyata punya manfaat kesehatan yang luar biasa nih Elko Gers. Nah, ikan gabus tuh kayak ikan kaya akan albumin ya, yaitu protein penting yang membantu mempercepat penyembuhan luka dan pemulihan tubuh setelah operasi atau sakit. Nah, makanya banyak banget nih orang yang sedang dalam masa pemulihan itu disarankan mengkonsumsi ikan gabus ini. Karena gak hanya ada albuminnya, kandungan protein dalam ikan gabus ini dan asam aminonya, asam amino esensial ya, itu baik banget untuk mendukung pertumbuhan anak, membantu pembentukan otot juga, tulang juga, dan jaringan tubuh. Menariknya lagi Elko Gers, ikan gabus ini mengandung mineral penting seperti zinc dan selenium yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Karena beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa manfaatnya dalam mendukung kesehatan hati itu sangat bagus banget. Jadi untuk Elko Gers ya, kadang makanan sehat itu memang gak harus mahal atau impor Elko Gers. Ikan gabus ini sangat sering ditemukan di Indonesia, sangat mudah ditemukan, jadi Elko Gers bisa mengolahnya dengan baik. Karena memang cara pengolahannya harus maksimal ya, karena dia biasanya efek amisnya lumayan nih ikan gabus, karena Desta pernah mengonsumsi ikan gabus ini gitu. Oke, kita lanjut lagi Elko Gers, masih ada beberapa yang ikutan gabungan nih, requestan ya. Ada siapa ini ya? Oh, ada Made Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan ya, request lagunya Avril Lavigne yang I Will Be barusan saya putarkan. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Enak banget di sore-sore santai sambil ngeteh. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas ya. Terima kasih juga. Ada siapa lagi nih yang ikutan gabungan? Ada Kadek Giri. Sore Bagas ganteng. Waduh, bukan Bagas nih, ada Desta di sini. Mungkin dikiranya Bagas yang siaran ya, bukan Desta Arita yang siaran sore hari ini. Dari Sanur Kajo hadir. Oke, request lagunya Maroon 5 Sugar, siap buat sahabat Elkoga. Bagas ganteng. Iya, Bagas ganteng. Makasih ya. Siap, arigato gozaimasu. Oke, kita putarkan dulu satu lagu dari Maroon 5 Sugar.

96.9 El Kogel Radio Bali, Rumah Singgah. Fabio Escher ini bisa gak nyanyi lagu dangdut aja ya? Jangan nyanyiin lagu-lagu melo seperti ini, karena lagunya tuh sakit banget. Iya, sakit banget gak tuh? Didengarnya itu sangat menusuk-nusuk. Apalagi jika Anda dijadikan rumah singgah, hanya dijadikan rumah singgah oleh orang yang tidak benar-benar mencintai Anda sepenuhnya gitu, El Kogers. Jadi hanya mampir, menyakiti lalu pergi. Waduh. Jangan ya, tolong ya. Ya semoga tidak ada El Kogers yang dijadikan rumah singgah ya. Meskipun ada, semoga itu pelajaran juga buat kita semua untuk tidak mempercayai hati kita ke sembarang orang. Iya. Dan tentunya masih di Sunset Program kali ini ada banyak banget yang ikut gabungan ya. Kita lanjut bacain siapa aja nih. Ada Excel dari Gianyar ya. Mana dia tadi? Oke ini. Sore Kak, mau request lagunya David Guetta yang featuring Sia, Titanium. Oke, siap. Terima kasih banyak, semangat siarannya. Iya, Excel, terima kasih. Akan segera diputarkan nanti ya. Lanjut lagi ada Bu Ayu nih. Bu Ayu request lagu apa ini? Request ini yang judulnya Senyumlah Syukuri Hidupmu. Unmesh Bu, unmesh senyumlah ya. Jadi seneng banget sama lagunya. Oke siap, siap akan diputarkan setelah ini Bu ya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu David Guetta featuring Sia, Titanium.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Masih ditemenin sama Desta Arita di Sunset Program edisi kali ini, Kamis 11 Juni 2026. Tentunya masih banyak requestan yang masuk ini Alkogers ya. Dan tentunya Anda juga bisa banget ikutan gabungan bareng saya di WhatsApp-nya Alkogers Radio Bali. Bisa request lagu, titip-titip pesan, titip-titip salam, boleh banget ya. Nomor WhatsApp-nya di nomor 081236155969. Bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, Instagram-nya di @elkogafm, Facebook-nya di Elang Kosa Gagana. Saya tungguin terus nih Elkogers ya. Dan kita lanjut bacain requestan dari Elkogers nih yang masuk di WhatsApp masih ya. Ada Nuranda dari Sudirman. Selamat sore kakak yang lagi siaran. Selamat sore kak. Pengen request lagunya siapa nih? Eminem featuring Dido yang Stand. Oke, siap, akan saya putarkan nanti kak ya. Salamnya buat kakak aja, semangat selalu dan jangan lupa makan. Wah, so sweet sekali kak Nuranda. Terima kasih salam-salamnya. Kita lanjut Elko Gersia. Ada siapa lagi nih? Oke. Oke, ada kakak Indah di Tabanan nih. Selamat sore Kak Desta, selamat sore Kak Indah. Saya pengen dengerin lagunya James Blunt yang You Are Beautiful. Oke, akan segera saya putarkan nantinya Kak Indah ya. Titip salamnya buat Raka aja yang lagi gawe katanya. Semangat gawenya, jangan lupa motor yang dipinjam dikembaliin dong. Jangan lupa diisiin bensin juga ya Raka ya, kalau sudah pinjam motor ya, karena bensin lagi naik nih. Langsung kita puterin satu lagu dari Eminem featuring Dido yang Stand.

0: Name was, it was you. Damn.
1: The Amazing FM
2: El Cougar Radio Bali.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 El Koga Radio Bali. James Blunt, You Are Beautiful, membawa kita di sore hari yang sangat cerah ini. Dan sepertinya waktu-waktu sore yang cerah ini cocok banget El Kogersia untuk berolahraga nih. Nah, jadi pengen banget nih sebenarnya olahraga sore-sore ini ya, karena cuacanya sangat mendukung banget. Jadi gak yang mendung, gak yang terlalu panas. Jadi cerah banget, cocok banget untuk dipakai berolahraga, baik di Renon maupun Puputan. Wah, seru banget apalagi sambil ngajak teman gitu El Kogersia. Apalagi kalau misalnya olahraga Anda nih memang sedang ada tekuni, sedang Anda fokusi untuk kejuaraan misalnya. Nah, seperti ada kabar dari yang datang dari prajurit di Bali ya, tepatnya di Rindam 9 Udayana, di mana beliau berhasil nih mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Letda Infantri Dewa Putu Yadi Suteje, karena beliau berhasil meraih 2 medali emas dalam ajang 48 tahun Seasa Shooting Championship yang digelar di Taipei, China. China Taipei ya, pada tanggal 3 hingga 13 Juni 2026. Dan tentunya prestasi gemilang tersebut El Kogers diraih pada nomor 25 meter rapid fire pistol man. Dan ini merupakan hasil bahwa jadi prajurit Indonesia itu juga mampu gitu bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di tingkat dunia. Dan Bapak Komandan Rindam 9 Udayana juga menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil latihan yang konsisten, disiplin tinggi, dan dukungan penuh dari satuan ya. Prestasi tersebut juga menunjukkan bahwa prajurit tidak hanya unggul dalam tugas militernya, tapi juga mampu menorehkan prestasi gemilang di bidang olahraga. Dan menariknya El Kogers, yang ini bukan satu-satunya prestasi yang ditorehkan oleh prajurit Kodam 9 Udayana. Sebelumnya prajurit Kodam 9 Udayana juga berhasil meraih juara 1 pada ajang Musabaqah Hifzil Quran Internasional Militer di Libya. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget ini bisa dapat juara di Musabaqah Hifzil Quran ya. Dan ini juara internasional. Pastinya kalau berlombanya di Libya atau di negara-negara timur tengah sana, wah, saingannya harusnya sama orang-orang Arab juga ya. Dan pastinya saingannya perlombaan ini akan menjadi ajang yang ketat gitu untuk orang Indonesia bisa juara atau bisa membanggakan nama Indonesia di internasional. Wah, keren banget sih El Kogers, itu informasi yang menarik sekali datang dari prajurit. Mungkin ada cita-cita Anda yang ingin menjadi prajurit atau menjadi tentara, polisi, dan sebagainya di Indonesia. Anda juga bisa sepertinya ya, kalau misalnya mau jadi prajurit atau tentara maupun polisi, Anda bisa mengikuti lomba-lomba perlombaan dari sekarang nih El Kogers. Jadi yang berkaitan dengan fisik juga boleh, atau mungkin yang dengan akademis ya, itu mungkin salah satu lampiran atau portofolio ketika Anda melamar menjadi seorang abdi negara gitu. Keren banget El Kogers. Dan kita lanjut masih membacakan requestan dari El Kogers nih, ada dari Putri di Sudirman, katanya mau request lagunya Anggi Marito Tak Segampang Itu. Salamnya buat sahabatku yang sudah lama tidak bertemu, kapan nih main ke rumah. Wah, tolong itu sahabatnya lekas main ke rumah ya, supaya sahabatnya juga ini, si Putri ini, tidak melulu merequest. Gak apa-apa sih kalau mau request terus, gak apa-apa. Ada juga ini yang ikutan gabungan El Kogers ya, dari Dinda di Padang Sambian, katanya mau request lagunya Hijau Daun. Yang mana aja kak? Boleh, oke, siap akan diputarkan. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu satu lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: 96.9
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 El Kogel Radio Bali. El Kogers untuk Anda yang mungkin memiliki anak atau mungkin Anda sendiri yang ingin memasuki masa kuliah ya, dan bingung berkuliah di mana. Saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Nah, kenapa nih? Karena UNWAR bernaung ya di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di masa kini tidak hanya tentang bercocok tanam, Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah terakreditasi A gitu ya, yang bisa Anda pilih.

Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, Elkoger, nanti prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak terlalu lama berpikir ya, kalau misalnya sudah tahu ini akreditasi sudah A dan program studinya juga sudah menjamin masa depan Anda ketika Anda bekerja nanti. Anda bisa memutuskan sekarang juga segera mendaftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa mencatat, dan untuk yang mau browser nih atau informasi lebih lanjut Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338 576 547.

96.9 El Kogel Radio Bali. Lupa-lupa ingat kuburan C, A minor, D minor, K, G, ke C lagi. Tapi tentunya saya tidak akan lupa membacakan requestan dari El Kogers yang sudah masuk kali ini, El Kogers ya. Lanjut, kita masih ada siapa nih? Ada Mahen request Kak lagunya Coldplay featuring Beyonce yang Him for the Weekend. Oke, siap, akan segera diputarkan nanti ya Kak Mahen. Sabar dulu, kita masih bacain yang lain. Ada juga Hendra nih yang pengen request lagunya J-Rock Falling in Love. Titip salamnya buat kakak yang lagi siaran aja. Semangat kakak ya. Oke, siap, terima kasih Hendra. Langsung kita puterin dulu ya lagu pertama dari Coldplay featuring Beyonce yang Hymne for the Weekend.

96.9 El Koga Radio Bali. G-Rox Falling in Love membawa kita di penghujung perjumpaan kita sore kali ini, El Kogers. Terima kasih untuk El Kogers yang sudah pada ikut gabungan via WhatsApp maupun media sosialnya El Koga Radio Bali di Sunset Program edisi kali ini, Kamis 11 Juni 2026. Semoga berkenan ya, sudah dibacain requestannya sama sudah diputerin juga lagu-lagunya El Kogers ya. Semoga nyampe di hati kalian semua. Dan terima kasih juga yang sudah pantengin, sudah menemani saya dari jam 3 tadi, dari jam 4 juga ya. Wah, terima kasih untuk kalian semua. Semoga bermanfaat untuk menemani aktivitas Anda pada sore menjelang malam ini, El Kogers. Akhir kata, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, tetap tersenyum, and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah,

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Angin pagi nampaknya di hari ini, di sore hari ini kita sudah bisa mulai melihat adanya perubahan ya Rogers. Dan biasanya dari pagi sampai malam kita tidak mendapatkan awan sama sekali. Namun di hari ini sepertinya awan-awan sudah mulai menampakkan wujudnya. Dan apakah malam hari nanti akan lebih dingin lagi daripada sebelumnya? Oke, kita let's see aja ntar malam ya. Tapi sebelum kita melangkah ke malam hari, karena ini masih petang gitu kan ya, matahari masih menampakkan wajahnya di ufuk barat. Jadi sebaiknya kita harus tetap semangat dong ya, karena kita juga harus mempersiapkan diri kita, badan kita, dan imunitas tubuh kita untuk tetap sehat di hari-hari kita.

pilek, batuk. Ayo deh, Anda selingi juga dengan olahraga, dengan aktivitas-aktivitas fisik yang bisa mengeluarkan keringat gitulah ya, biar tubuh kita juga tetap kuat dan sehat untuk menerpa melawan panas, dinginnya hembusan angin malam nanti, Rogers. Namun selain itu juga, selain dari jasmani kita, rohani kita juga harus tetap sehat gitu kan ya. Dari mentalitas kita juga harus tetap sehat. Dan salah satu caranya adalah asik-asikin dengan mendengarkan lagu yang memang acik, Elko Girls. Jadi mana lagi ada lagu-lagu yang acik selain di Elko Girl Radio Bali. Dan tepatnya Nota Prawira juga bakal nemenin Anda nih selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 8 malam nanti, dengan menghadirkan banyak banget informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget. Dan selain itu juga, biar Anda juga bisa singing-singing and dancing-dancing, Nota Prawira juga akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Girl Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So, jangan kemana, stay close.

0: 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

udah tanggal 11 Juni 2026 ya Logers. Dan dengar-dengar nih, saya dengar-dengar bahwa lagi bentar pesta kesenian Bali udah mau buka lagi nih ya. Siapa sih yang gak tahu pesta kesenian Bali atau yang paling sering disebutnya adalah PKB ya Logers. Dan sepertinya PKB ini saya dengar sih akan pembukaannya adalah di tanggal 13 Juni 2026 ini. Seperti biasa di lapangan Niti Mandala Renon, Logers. Dan nampaknya apakah Anda sudah menyiapkan budget untuk shopping-shopping kulineran dan juga berbagai barang-barang tradisional yang ada di PKB? Tapi sayangnya awal bulan selain harus ke PKB, kita juga harus tetap mengisi kebutuhan bulanan dan buah hati di rumah kita ya kan. Tapi tenang aja, biar Anda juga bisa nanti jalan-jalan di PKB, biar bisa shopping-shopping di PKB, biar bisa kulineran, biar tahu gitu kan ya, kuliner dari seluruh Bali, dari manca Bali, bukan manca negara lagi tapi manca Bali aja. Nah, biar Anda tetap bisa menabung dan tetap bisa juga kulineran nanti, Anda berbelanja bulanan dan buah hatinya di Klinis Grosir aja, Logers. Karena di Klinis Grosir ini selalu ada promo di setiap harinya dan promonya juga enggak main-main. Di antaranya per hari ini ya, ada Philips Oven Bottle Anti-Holic 4 oz, Anda bisa bawa pulang dengan Rp96.700 aja. Lalu ada juga Listerine Zero 250 ml, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.400. Ada juga Kaladin Bedak 100 gram botol, Anda bisa bawa pulang dengan Rp16.400 aja. Lalu ada juga Cerebroford Marine Gummy Grape ukuran 20 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.700. Ada juga Mori Grow Gromex Madu atau Vanilla ukuran 800 gram kaleng, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.200. Ada juga Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Lemon ukuran 170 ml x 36. Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp16.500 aja. Ada juga Simba Choco Chips ukuran 300 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga nih di setiap pembelian 5 pieces Mori Grow 800 gram vanilla, Anda juga bisa mendapatkan free 1 pieces Mori Grow Gromex Vanilla ukuran 400 gram yang box. Dan selain itu ada juga Dove Sampo Anti Ketombe ukuran 290 ml x 12, Anda bisa langsung bawa pulang hanya dengan Rp26.700 aja. Dan selain itu ada juga banyak lagi promo-promo lainnya, Logers, karena yang saya bacain baru sedikit banget, karena promo-promo di Clash Blaster itu emang banyak banget gitu loh ya. Jadi mending langsung aja sekarang juga ke Clash Blaster terdekat dari rumah Anda, karena di Clash Blaster yang terlengkap dan termurah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

99.9 FM Malco Gary Dio Bali. Apapun ya, dalam masalah apapun, dalam organisasi, dalam berhubungan sama pasangan, dalam apapun, komunikasi itu sangat-sangatlah penting ya Malco Gers. Kita gak bisa memungkiri bagaimana kekuatan dari komunikasi yang baik dan juga efisien. Dan bahkan dengan komunikasi pun kita bisa menemukan hal-hal yang bahkan kita awalnya gak niatnya mau tahu itu, tapi akhirnya kita bisa tahu hal tersebut hanya karena kemampuan dari komunikasi kita sendiri ya kalau guys. Dan ngomong tentang komunikasi, ternyata tubuh dan juga otak pun sering banget memiliki komunikasi yang ternyata cukup membingungkan kita, Elkogers. Bukan membingungkan ya, tapi otak itu pengennya sesuatu, tapi kita pengennya, tapi yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh itu bukan itu gitu. Contoh nih ya, ternyata ketika Anda kepingin kayak ngemil terus, pengen makan terus, sebenarnya tubuh itu lagi butuh cuman untuk tidur yang cukup, Elkogers. Karena ternyata kurang tidur itu juga bisa meningkatkan hormon lapar sehingga nafsu makan kita menjadi meningkat. Dan mungkin ini juga salah satunya ya, kenapa banyak orang yang obesitas hanya karena kekurangan tidur. Dan selain itu juga ketika Anda pengen makan kue atau pengen makan makanan yang manis, itu sebenarnya tubuh Anda cuma lagi butuh protein. Karena saat tubuh lagi mengalami kekurangan protein, rasa lapar sering banget muncul dalam bentuk craving ke makanan yang manis, Elkogers. Lalu selain itu ada juga ketika Anda pengen minum minuman yang manis, kayak pengen banget minum yang manis-manis, sebenarnya itu tubuh Anda cuma lagi butuh air putih aja kok ya. Emang kalau emang pengen yang dingin, bisa juga dengan air putih dingin. Itu sebenarnya cuma karena rasa lapar ringan yang sebenarnya lagi dilanda sama tubuh Anda. Atau bisa juga dibilang tubuh Anda lagi merasakan tanda-tanda awal dehidrasi Elkogers, sehingga seperti butuh tenaga dan juga butuh yang berasa di mulut kita. Selain itu ketika Anda kepengen banget sama gorengan ya, yang ngidam gorengan, sebenarnya tubuh Anda lagi butuh lemak yang sehat seperti alpukat atau lemak baik bisa dibilangnya ya. Karena ketika Anda pengen makan makanan yang berminyak, sering keinginan makan makanan yang berminyak itu sering banget muncul ketika tubuh Anda sebenarnya butuh makanan yang mengandung lemak baik untuk energi biar stabil, Elkogers. Lalu yang terakhir, ketika Anda pengen makan makanan yang manis kayak coklat, sebenarnya tubuh Anda lagi butuh karbohidrat alami aja. Karena ketika tubuh itu pengen makan-makan yang manis dan juga pengen makan-makan yang penuh dengan gula, sebenarnya tubuh itu cuma pengen karbo yang kompleks untuk energi dan juga paling cocok ketika Anda mau olahraga, Elkogers, biar bisa juga memenuhi asupan energi dan juga protein dalam tubuh Anda. Jadi sebenarnya bukan kita aja ya, bukan mulut kita aja yang sering kekurangan komunikasi. Ternyata kekurangan komunikasi itu bukan cuma skill aja, tapi emang bawaan pabrik kita.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

seru di zaman putih abu. Saatnya kita melangkah, melompat lebih tinggi ke jenjang perguruan tinggi LKGers. Dan bagi Anda, para siswa dan siswi SMA yang masih bingung mau kuliah di mana ya, enaknya kita masuk di mana ya, tenang LKGers. Mending saya rekomendasiin nih, Anda mending kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh Nat? Iya, karena ini adalah salah satu pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam aja kan, tetapi juga sekarang melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Nah, di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yaitu yang pertama ada program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap yang guna menunjang pengembangan pariwisata, yang kurikulumnya juga udah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih, yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk juga pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan ada juga program studi terakhir yang bisa Anda pilih, yaitu manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi yang adanya di Universitas Warmadewa, Nat? Ya, karena kalau kita lihat dari staf pengajarnya dulu. Di sini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu di sini ada juga fasilitasnya deh ya, kita lihat. Fasilitas kampusnya dari kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayak udah gak perlu mikir-mikir lagi gak sih? Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat langsung aja segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan bagi Anda nih yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, Anda bisa catat ya. Nanti tinggal buka Google dan klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga yang mau langsung bisa dihubungi nggak, Nat? Bisa banget, ada atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081338665310, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

bertaut ya Rogers. Dan bahkan senja pun sekarang juga sudah berganti dengan malam ya, karena kita juga sudah sampai di pukul 7 malam waktu Elko Radio Bali yang sekarang sudah menunjukkan lebih 19 menit. Dan berarti juga kebersamaan kita sudah masuk di ajang yang di sesi yang kedua ya, tapi masih tetap di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia dengan tentunya Nata Prawira dong ya, belum berubah. Nata Prawira masih stay di sini untuk menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti. Jadi Anda juga gak boleh kemana-mana dong ya, karena malam hari ini mungkin udah ada yang pengen istirahat, pengen ngerjain kerjaan rumah ataupun kerjaan kantor atau bahkan juga kerjaan sekolah kampus gitu kan ya, biar bisa sambil chill sambil santai biar nggak terlalu mumet juga, udah capek seharian kan sampai rumah harus mengerjakan pekerjaan di rumah juga biar nggak terlalu melelahkan, biar nggak terlalu terasa lah ya, kok lelah ya pasti, tapi biar nggak terlalu terasa, atensi tetap di Elko Radio Bali karena selama 1 jam ke depan Nata Prawira juga pastinya akan menghadirkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari belantika musik Indonesia yang akan mengalun indah menemani ruang dengar Anda. Dan selain itu sambil Anda mengerjakan tugas, sambil juga menambahkan isi kepala dengan fakta-fakta unik, dengan informasi-informasi unik gitu kan ya, yang terjadi di dunia hari ini. So kalau gitu cepat tetap aja atensi di Elko Radio Bali sampai di jam 8 malam nanti bersama Nata Prawira.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

Radio Bali. Entah kenapa ya Rogers, sering kali manusia itu merasakan, bahkan bukan cuman saya ya, mungkin Anda juga pernah merasakan bahwa rasanya kayak selalu kurang aja. Bukan kurang tentang sesuatu ya, tapi kurang tentang diri kita sendiri ya Rogers. Rasanya kayak entah kenapa selalu aja ada melakukan kesalahan ataupun melakukan hal yang kurang tepat, jadi rasanya kayak kurang aja. Meskipun nih, emang ada juga yang bilang bahwa manusia itu memang tepatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan jadi lanjutkan ya. Dan Anda juga seperti udah tahu slogan itu. Tapi back to topic lagi, sering banget manusia, sering banget kita merasakan bahwa kita tuh selalu kurang aja. Dan bahkan ketika mungkin kita udah memiliki seorang yang kita sayang, rasanya kayak kita nggak pernah cukup untuk orang yang kita sayang tersebut, nggak sih, Alkogers? Atau bahkan nih, yang paling sering terjadi adalah ketika Anda suka sama seseorang, lawan jenis nih ya, yang memang mempunyai niatan lebih untuk bisa lebih dekat lagi dengan dia, rasanya kayak kurang aja, kayak effort kita itu rasanya kurang aja gitu kan. Namun, sepertinya Anda juga udah, jika Anda udah mulai merasakan itu, mungkin Anda cukup, mungkin Anda bisa mulai melihat diri Anda sendiri ya Rogers, mulai bisa menyayangi diri Anda sendiri. Karena emang jika Anda udah mulai merasakan seperti if what sudah maksimal bagi Anda, jadi coba berpikir secara logika, bukan menyelesaikan teka-teki ya, tapi berpikir dengan logika. Karena sering banget gak sih ya Rogers, bahwa kita itu menggunakan perasaan, full perasaan ketika kita udah senang sama seorang. Dan ini yang sering banget menjadi, bagaimana ya, kayak rasa kurang, rasa insecure, minder, dan bahkan rasanya kayak effortless, padahal kita udah full of effort gitu kan. Dan ketika kita mulai coba menggunakan logika bahwa kita ternyata udah effort yang maksimal gitu loh, jadi gak ada salahnya kita tega untuk cut off seseorang. Padahal meskipun dulunya dekat banget gitu kan ya. Karena coba deh Anda bilang sendiri Anda sendiri bahwa aku udah selalu kasih yang terbaik ke orang sekitarku, dan segala perbuatan juga udah aku lakuin dengan totalitas. Dan jadi sekalinya aku udah kecewa banget, aku gak akan nanya lagi di mana kurangku. Karena aku tahu aku udah memberikan versi terbaikku. Dan gak semua orang layak untuk mendapatkan versi terbaik dari diri kita. Dan baiknya lebih baik aku simpan untuk mereka yang memang tahu cara menghargai diriku. Well, go, guys. Coba deh Anda bilang hal seperti itu. Dan memang jadinya kayak memulai dari nol kan ya. Karena emang bukan memulai dari nol sih ya. Lebih tepatnya angka nolnya tidak pernah bergerak. Karena orang-orang sekitar Anda tidak pernah menghargai Anda, Rogers. Jadi gak apa-apa, mulai dari nol. Mulai dari awal kembali dengan orang yang memang bisa menghargai Anda. Karena percayalah, yang patah akan tumbuh, hilang, dan berganti.

0: TV라디오쿠
1: 복간 TV라디오쿠
0: 복간 TV라디오쿠
1: 일단은 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

Surat hati dari Devano. Emang lebih enak surat hati atau lebih enak surat dari email yang bertuliskan selamat Anda dinyatakan lolos untuk menjadi mahasiswa di itu sebuah hal yang bahagia ya Kogers. Tapi bagi Anda nih siswa-siswi SMA yang sekarang baru mat lulus, yang masih bingung mau kuliah di mana, mending saya rekomendasiin Anda kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa El Kogers. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam aja, tapi sudah melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih, yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas tentunya. Lalu yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya itu harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya itu di UNWAR, Nat? Ya karena kalau kita lihat dari fasilitas kampusnya dulu deh ya, dari kelasnya bersih dan juga ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Selain fasilitasnya, sekarang kita lihat juga gimana sih dosen-dosen dan juga staf pengajar di sana. Staf pengajar di sini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kayaknya dari dua itu ya kita udah gak perlu mikir-mikir berulang kali lagi gak sih? Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya juga Anda bisa langsung aja buka Google dan klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau nih, yang bisa dihubungi, Nat, bisa nggak? Bisa banget, Alkogers. Anda bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga di nomor telepon 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI. Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga.

Ini harus menjadi penutup kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026 kali ini, Elkogers. Karena ya, kita sudah sampai di pukul 8 malam waktu Elkogers Radio Bali, yang berarti waktu sudah memerintahkan saya untuk mundur lebih dahulu dari ruang dengar Anda. Namun gak apa-apa, Elko Radio Bali masih akan tetap menemani Anda sampai nanti di pukul 12 malam nanti. Jadi jangan kemana, tetap atensi ya. Dan selain itu, saya juga mau ucapin dulu nih, terima kasih buat Anda yang udah setia buat atensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang dari pukul 6 sore tadi. Namun tetap stay di sini karena kebetulan juga saya sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu acik dari mancanegara yang akan menemani ruangan Anda selama 1 jam ke depan. Dan biar gak terlalu lama juga saya bercuap-cuap lagi kan, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruangan Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
5: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
4: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
5: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
4: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
5: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
6: Cinta, cinta, cinta.
4: Benar tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali. Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
5: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 내가 아무 향기 또이가 라디오쿠 아로 에헤 kenapa kalian berkelahi
1: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
0: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
1: aci ya.
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 aku Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di hari Kamis di Ajares and Dream sampai 2 jam ke depan. So, stay tune guys.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai halo Elkoger, kembali lagi ya bareng Arya Wijaya yang di sini akan menemani 2 jam Anda di ajang Rest and Dream tentunya. Kalau misalnya udah malam-malam pasti Rest and Dream ya. Dengan spesial program enggak ada untuk sementara, di hari Kamis tidak ada spesial program. Jadi kita akan membahas hal-hal random atau mendengarkan yepingan dari Arya. Selain kita mengobrol dengan kesana kemari zigzag ya, Arya juga akan membacakan gabungan dari Elkogers tentunya. Dari request, salam, sapa untuk HTS, untuk mantan, untuk pacar, untuk crush, untuk orang yang digamonin sampai sekarang, bisa semua ya Elkogers. Nah bagi Elkogers nih yang ingin mendengarkan lagu favoritnya, bisa juga request melalui WhatsAppnya Elkogers di 081236155969. Bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Elkoga di @elkogafm. So, ditunggu nih ya gabungan dari Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, kalau misalnya di hari Kamis, dress, dress, and dream, udah pasti ngapain? Kita akan membacakan gabungan dari Elkogers. Jadi Arya akan membacakan melalui WhatsApp Elkoga dulu ya. Di sini ada Made Hendra. Oke, Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present mau nge-request lagunya Alan Walker dengan judul Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih ya untuk Made Hendra yang udah gabungan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Mbah Arya. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abiansmal. Bisakah request lagunya Bunga Citra Lestari judulnya Dari Hati? Boleh banget dan bisa banget ya Kogars, kalau misal dress and dream itu apa sih yang gak buat kamu? Ya. Yeah. Kirim-kirim salam untuk Mbah Ari Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali ya. Untuk lagunya akan Arya putarkan setelah memutarkan lagu dari Alan Walker, Sing Me to Sleep.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, kita akan membacakan gabungan dari Alkogars lagi ya. Di sini ada Ibu Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya, saya Nyoman Latri dari Kabupaten Badung. Bisakah request lagunya Peter Pan judulnya Semua Tentang Kita? Kirim-kirim salam buat sahabat Alkogars, Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu Nyoman Latri yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada Putra dari Denpasar mau request lagunya One Direction yang judulnya Right Now. Oke. Terima kasih ya untuk Putra yang udah gabungan pada malam hari ini. Wah, ini akhirnya lagu dari One Direction keluar juga ya, Alkogars.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, kalau kita ngomongin soal kucing hitam, biasanya yang terlintas di pikiran kita atau di pikiran orang itu pasti hal-hal yang mistis ya, sial atau horor. Nah, kenapa sih stigma ini tuh nempel banget sama si kucing pembawa nasib buruk? Oke. Kucing hitam itu bisa dibilang makhluk paling disalahpahami di dunia hewan ya, Elkogers ya. Stigma ini itu sebenarnya berasal dari sejarah Eropa abad pertengahan yang dimana kucing hitam sering dikaitkan dengan penyihir. Tapi tahu nggak sih Elkogers, di belahan dunia lain kucing hitam justru dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Nah, di mana tuh ya yang menganggap mereka sebagai pembawa hoki, padahal di kita kalau misalnya ada kucing hitam lewat ya di depan jalan, rasanya sudah pasti pengen mau balik arah aja gitu. Oke, di Jepang ya, kucing hitam dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa pelamar bagi wanita lajang. Di Inggris memberikan kucing hitam sebagai hadiah di pernikahan, yang dimana dipercaya membawa kebahagiaan bagi pengantin wanita. Jadi nasib sial itu murni hanyalah takhayul budaya, bukan fakta ya Elkogers. Nah, selain soal mitos nih, Arya juga pernah dengar kucing hitam itu punya keunikan fisik yang gak dimiliki kucing warna lain. Nah, ada fakta sains yang keren banget nih Elkogers. Peneliti menemukan bahwa mutasi genetik yang menyebabkan bulu mereka hitam pekat ternyata berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Beberapa ahli genetika percaya bahwa warna hitam pada kucing berevolusi bukan untuk kamuflase saja, tapi juga untuk memberikan perlindungan lebih terhadap virus tertentu. Jadi kucing hitam itu secara alami adalah penyintas yang tangguh. Jadi mereka itu super cat versi asli ya Elkogers. Tapi ada fenomena unik nih Elkogers. Arya pernah lihat kucing hitam yang bulunya tiba-tiba berubah jadi agak kecoklatan atau kemerahan kalau kena matahari ya. Itu fenomena kalau misalnya research di Google nih, itu tuh namanya rusting atau berkarat. Jadi penyebabnya itu biasanya karena kadar enzim tirosin yang rendah atau karena mereka terlalu sering berjemur. Jadi sinar matahari bisa memecah pigmen hitam pada bulu mereka dan memunculkan pola tebi tersembunyi di bawahnya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Di kehiningan malam kayak gini, biasanya ingatan kita suka melayang ke masa lalu ya Elkogers. Tiba-tiba kangen masa-masa sekolah, kangen nongkrong santai sama teman lama, atau kangen sama lagu-lagu lama yang dulu sering diputerin di radio. Tahu gak sih, secara psikologi nostalgia atau mengenang masa lalu di malam hari itu punya efek terapeutik. Nostalgia bisa menjadi penawar instan buat rasa kesepian atau stres yang kita rasain hari ini. Menengok ke belakang dan mengingat momen-momen hangat di masa lalu itu bisa memicu otak merilis hormon oksitosin yang bikin kita ngerasa dicintai, aman, dan punya tempat untuk pulang. Jadi gak ada salahnya kok malam ini kita time travel sebentar lewat memori-memori indah itu. Malam ini Arya mau mengajak Anda nih buat sedikit bernostalgia lewat lagu yang satu ini. Biarkan barisan nadanya membawa Anda kembali ke momen paling nyaman dalam hidup Anda. Let's take a walk down memory lane and rest well.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Terus kita mungkin bernostalgia sebentar ya dengan lagu-lagu lama nih yang mungkin Elkoger suka di zaman dulu yang sering didengar melalui TV ataupun radio ya. Yaitu lagunya Anji dengan judul Dia. Nah, Elkoger, lagu dari Anji ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 10 waktu Elkoger Radio Bali. Yang dimana Arya sudah menemani Elkoger nih selama 1 jam kebelakang tadi dengan memberikan informasi dan tips untuk Elkogers. Selain itu juga, Arya juga sudah membacakan gabungan dari Elkogers dengan request dan salam sapa. So, bagi Elkogers nih, karena waktu kita lagi 1 jam nih ya, dan pengen mendengarkan lagu-lagu favoritnya atau ingin bernostalgia bareng lagi, bisa banget nih langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp Elkoga di 081-236-155-969 atau bisa juga melalui Facebook Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Oke Elkogers, gak cuman akan memutarkan atau membacakan dari requestan Elkogers loh, bisa juga bagi Elkogers nih yang mau salam sapa buat seseorang bisa banget ya menghubungi di sosial media Elkoganya yang tadi ya. So ditunggu nih gabungan dari Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

0: 이니라디오쿠
1: 목감 이니라디오쿠
0: 목감 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이니라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar, kita akan nyebrang nih ke aplikasi sebelah ya. Di Facebooknya Alkogar, di Langkosa Gagana. Di sini ada Alex dari Gunung Agung mau nge-request lagunya Taylor Swift yang judulnya August. Berarti bahasa Indonesianya Agustus ya. Sekarang bulan Juni sih. Tapi kalau memutarkan lagu Agustus, ya gak apa-apa lah ya guys ya. Lagi 2 bulan nih Agustus, ya deket-deket wasabi lah kalau misalnya kita putarkan ntar. Oke, Alkogirls, di sini ada Marshall, katanya mau request lagunya Aditya Sofyan yang judulnya Sesuatu di Jogja. Oke, sebelum Arya memutarkan lagu Sesuatu di Jogja ya, Arya akan memutarkan satu single dari Taylor Swift dengan judul August.

96.9 El Koger Radio Bali. El Kogers, jujur deh sama Arya, siapa di sini yang badannya udah capek banget, mata udah sepet tapi masih aja gitu kayak lincah scrolling TikTok atau Reels sampai tengah malam. Mau tidur rasanya rugi banget. Kalau misalnya Anda nih ngerasain kayak ini, secara psikologi itu namanya ada gitu. Ada istilahnya namanya revenge bedtime procrastination atau balas dendam waktu tidur. Jadi ini tuh biasanya terjadi kalau misalnya di siang hari Anda udah habis buat kuliah, ngerjain tugas, ataupun kerja, sampai Anda ngerasa kayak nggak punya kendali atas waktu Anda sendiri. Dan akhirnya malam hari itu dijadiin sebagai ajang balas dendam ya, buat nyari hiburan meskipun mengorbankan yang namanya waktu tidur. Padahal besok pagi nih kita bakal nyesel lagi pas bangun tidur. Nah, untuk Elkogers malam ini yuk kita belajar untuk berdamai. Anda nggak perlu kok untuk mengorbankan kesehatan Anda cuma demi dapat hiburan instan. Tubuh Anda udah bekerja keras seharian dan malam ini dia berhak dapat haknya untuk buat istirahat.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, Arya akan membacakan gabungan dari Elkogers lagi ya. Melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Di sini ada Agus Ade. Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Rida Sita Dewi, Kusadari. Kalau misalnya enggak ada lagunya Herbie Malaiholo featuring Sheila Majid. Begitulah cinta buat kakak, makasih. Oke, terima kasih Agus Ade yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Arya ntar akan memutarkan lagu dari Rida Sita Dewi dengan judul Kusadari.

96.9 Lakoga Radio Bali. Anda tipe orang yang kalau tidur harus suasananya hening banget kayak kuburan, atau justru tipe yang harus ada suara latar atau back sound ya? Misalnya suara kipas angin, suara rintik hujan, atau malah suara radio yang lagi ngetes frekuensi. Kalau misalnya Anda suka tidur ditemenin dengan suara-suara konstan kayak gitu, berarti Anda tipikal orang yang terbantu sama white noise atau pink noise. Nah, jadi secara neuroscience ya, white noise itu mengumpulkan semua frekuensi suara jadi satu getaran yang konstan. Efeknya kotak kita ternyata luar biasa loh. Dia bisa bertindak sebagai tameng yang menyumbat suara-suara bising mendadak dari luar, kayak suara guguk di luar rumah atau kendaraan lewat. Otak kita jadi ngerasa aman karena mendeteksi lingkungan yang stabil, makanya bikin kita jadi lebih gampang untuk lelap. Jadi buat Anda nih yang malam ini kamarnya terlalu sepi atau malah bikin pikiran kemana-mana nih, biarkan suara Arya dan radio ini jadi white noise yang nemenin Anda untuk malam ini ya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars barusan banget nih, ada Elkogars yang masuk atau gabungan melalui WhatsAppnya Elkoga ya, sebelum kita menutup di acara Rest and Dream hari ini. Oke, akan kita bacakan nih melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Di sini ada Kak Tiara. Halo Kak, mau request lagunya Dracula by Tame Impala. Kalau misalnya nggak ada, lagunya Chris Ye by Descoria atau Man I Need by Olivia Dean. Oke, untuk lagu Arya ntar akan memutarkan lagu dari Descoria, Lele Manino Eva Kela. Mungkin ini collab ya atau featuring dengan judul Chris Ye. Nah, terus di sini katanya mau kirim-kirim salam juga untuk Gaspar dari Tiara ya, Kak. Terima kasih. Oke, itu untuk terkait ya. Untuk yang terkait mungkin lagi ngedengerin Elkoga juga, dapat salam nih dari Tiara ya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan putarkan satu single nih dari Discoria, Lele Manino Eva Kela dengan judul Chris Ye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar sudah menunjukkan pukul 11 malam aja ya, dan gak berasa nih di ajang Rest and Dream hari ini ditutupi dengan lagu Kesha dari Levron Kaya dengan judul Jadi Kekasihku Saja, yang dimana Arya sudah menemani Elkogar selama 2 jam belakang tadi dengan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogar. Dan selain itu juga Arya sudah membacakan gabungan dari Elkogar, entah dari request, salam, dan sapa. So Elkogar, karena emang udah pukul 11 malam nih, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나 모양이 도이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.